0: Buka Cerita. Here bersama dengan Dr. Azwin. Kalau dibandingkan dengan dulu-dulu punya generasi kan, kenapa zaman sekarang lagi kerap ada mental health issue ni?
1: Salah satu penyebab utamanya adalah social media lah. Di mana kita terlalu banyak terdedah dengan pelbagai perkara dan juga kelajuan teknologi semasa ni kan. Kalau macam zaman dulu, kita dapat tengok macam mak ayah kita atau nenek kita, mereka dibesarkan dalam suasana yang lebih tradisional, lebih strict, lebih kita kata kau ni tak boleh beremosi macam ni kan. Kita kena kuat kan menghadapi apa je cabaran yang kita ada ni kan. Macam tu. Tapi dulu kita tak ada pun phone apa semua kan.
0: Betul-betul,
1: tak ada
0: betul,
1: pun
0: setuju.
1: Social media. Macam social media lah penyebab utama kepada kita kata pembentukan mental health isu dekat di kalangan zaman sekarang ni kan.
0: Faham. Okay. Nak tahu juga lah, mungkin ramai orang macam tak dapat nak different kan. Apa bezanya dengan anxiety dan juga depression?
1: Anxiety dan juga depression Okay, anxiety ni sebenarnya adalah satu terma umum yang kita gunakan bagi menggambarkan seseorang itu mengalami kerisauan ataupun kegelisahan kepada sesuatu perkara yang berlaku. Sebenarnya anxiety ni kita semua ada.
0: Semua ada.
1: Normal. Semua normal pula. Normal je berlaku pada semua orang.
0: Okay.
1: Contohlah macam kita tengah tunggu result exam kan.
0: Kita akan rasa macam
1: shaking sikit, jantung berdebar-debar. Itu perasaan yang normal dan kita perlukan perasaan tu sebenarnya.
0: Kena ada juga.
1: Anxiety ni dia tak boleh terlalu berlebihan. Apabila jadi terlalu berlebihan tu yang datangnya anxiety disorder. Antara contoh anxiety disorder seperti generalized anxiety disorder, panic disorder, agoraphobia, social phobia, social anxiety. Banyak sebenarnya penyakit-penyakit di bawah gangguan anxiety.
0: Memang banyak.
1: Dan setiap diagnosis tu pula ada dia punya kriteria-kriteria dia macam mana nak diagnose. Kita tak boleh diagnose sesuka hati je. Kita kena tanya dia kan macam-macam. Kalau yang kedua tadi apa? Depression kan?
0: Depression
1: ni lebih kepada depression adalah penyakit. Depression dan kesedihan biasa ni berbezalah. Depression adalah penyakit dan perlu dirawat. Depression adalah kesedihan yang berpanjangan. Kita bagi cut off point dia 2 minggu. Dalam masa 2 minggu tu dia mengalami kesedihan hampir hari-hari. For the majority of time dia, dia mengalami kesedihan sampai tahap dia dah tak minat dah nak buat aktiviti apa yang dia suka. Tidur dia terganggu. Tidur pun 3-4 jam je sehari. Makan dia terganggu. Lepas tu kerja dia semua terganggu. Rutin harian dia memang semua tak boleh nak buat. Sampai tahap hubungan dia dengan orang lain pun terjejas.
0: Dia jauhkan diri semua.
1: Ya, betul. Kenapa depression ni kita kena rawat? Sebab kalau tak dirawat, seseorang itu boleh rasa diri dia tak berguna. Tak ada harapan dah nak hidup. Dan paling teruk sekali, complication dia pemikiran tentang bunuh diri lah. Itu yang kita tak nak sampai tahap macam tu.
2: Saksikan video penuh

0: Apa yang baru? Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm. Music lain. Fikiran lain.
1: Kita boleh rock sampai lewat malam. Tapi kalau nak terus buat music, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay active, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jodoh padan senanglah kita percaya. Bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.
2: Heidi percaya, integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni, dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
3: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut. Tak manis bila didengar orang lain.
4: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais lele, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh, tapi jangan abaikan kesihatan korang.

0: pop culture.
1: Ini dia Kush Afiq.
2: Aku rasa orang kita tak biasa dengan budaya berbahas. Macam tu lah.
0: Berbahas, kritik.
2: Kritik macam tu. Untuk kau nampak satu perbahasan yang betul-betul sehat kan? Susah lah kau nampak. Terutamanya untuk muzik.
0: Okay.
2: Muzik bagi orang benda tu, ini entertainmentnya, ini hiburannya kan. Okay. Apa nak bincang panjang-panjang sangat. So kebanyakan artikel yang aku tulis, dia biasanya tak ada sambutan dari segi balasan tu lah. Kecuali ada beberapa lah yang orang balas dekat Twitter semua. Itu pun banyak juga yang lari daripada apa yang aku nak sebut, apa yang aku nak cakap dalam tu kan. Attitude aku lepas tu, tulis apa yang aku nak tulis dan biar orang nak fikir apa pun. Yang penting aku tahu aku tulis tu dengan niat yang baik, dengan cara yang betul.
0: Faham? Walaupun kau tahu tulisan kau ni akan memberi kesan buruk pada sesuatu benda yang kau sedang bercakap, kau tak kisah pasal benda tu? Adakah kau rasa macam, janji aku cakap lepas pernah jadi lah.
2: Dia bukanlah maksudnya aku memang tahu aku buat dengan niat nak bagi kesan buruk pada orang tu. Benda yang nak dicakap tu lebih penting berbanding mungkin imej orang tu ke apa. Aku akan cakap jugalah. Aku tak rasa apa-apa yang aku tulis selama ni boleh menjatuhkan imej orang secara peribadi. Aku tak buat benda tu lah. Imej sebuah gerakan, sebuah idea ke apa untuk jatuh, itu ada. Sebab aku rasa idea tu salah, gerakan tu salah. Itu memang patut kita kritik lah. Kalau nak balas kritikan tu, balas lah. Okey lah. Pribadi, aku tak rasa aku ada sentuh lagi. Selama aku menulisnya. Saksikan video penuh sekarang.

0: Kreativiti.
1: Terjemahkan kreativiti dan imajinasi anda menerusi pertandingan iMajinasi Malaysia. Gunakan teknologi kecerdasan buatan untuk menghasilkan karya yang unik, kreatif dan bermakna. Terbuka kepada pelajar institusi pengajian tinggi iaitu IPT dengan penyertaannya secara dalam talian hingga 20 September ini. Jadikan imajinasi anda sebagai inspirasi. Sertai sekarang dan layari www.merdeka360.my untuk maklumat lanjut.
0: Berita Rakita.
2: Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi. Saya Ateh Tohid di sini ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Setiausaha Perbendaharaan Amerika Syarikat Scott Bessent berkata, pentadbiran Presiden Donald Trump akan menyekat sebuah bank besar yang tidak dinamakan pada Isnin depan. Beliau berkata tindakan itu sebahagian daripada usaha Amerika Syarikat meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Iran bagi menamatkan konflik yang sudah berlarutan lebih 6 bulan. Bessent yang tidak mendedahkan nama bank berkenaan atau negara asalnya ketika muncul dalam program Real America's Voice namun berkata sekatan itu akan dilaksanakan bermula pada Isnin. Katanya lagi tindakan berkenaan pada asalnya dijadualkan pada Jumaat tetapi ditangguhkan berikutan majlis memperingati ulang tahun ke-25 serangan 11 September 2001 yang menjadi serangan paling dahsyat di Amerika Syarikat. Sekian saja berita untuk jam ini. Sumber berita adalah dari Berita Harian. Terus dengarkan kita di 107.9 dan juga live stream di rakita.my.
0: Tak ada tapis-tapis. Kita bagi terus apa yang viral hari ini. Kita share sekarang di POV On Air.

sehingga jam 1 tengah hari nanti dan untuk POV on air hari ini. Cerita yang cukup menarik berkenaan dengan sebuah pementasan teater musical yang sedang berlangsung di Istana Budaya. Banyak perkara menarik boleh kita bicarakan. Pertama, antaranya selepas ditutup untuk beberapa tempoh, kini dibuka semula dan pementasan pertama adalah teater musical Mansur dan Liu. Arahan pertama Datuk M. Nasir. Saya berkesempatan untuk menonton sendiri teater musical ini dan ada beberapa POV yang saya kira menarik untuk kita kongsikan. Tapi kita layan dulu Dukes dengan kisah kita. On the way Rakita, music line, fikiran line.

Hari ini kita nak bualkan berkenaan dengan pementasan teater musical Mansur dan Leo. Arahan pertama dari ikon muzik negara kita, legenda muzik negara kita, Dato' M. Nasir. Dan saya berkesempatan menonton sendiri teater musical ini dan ada banyak POV yang kita boleh kongsikan berkenaan dengan pementasan yang akan berlangsung bermula 10 September hingga 20 September ini. Saya nak bacakan terlebih dahulu respon daripada salah seorang penggiat teater iaitu Fashali Fazli. Ini saya kongsikan rumusan daripada apa yang dikongsikan melalui laman Threads. Kalau anda tertanya-tanya, berbaloi ataupun tidak untuk menonton musical teater Mansur dan Leo, secara keseluruhan memang boleh layan, terutama kalau anda peminat karya M. Nasir. Dari segi komposisi, memang tak boleh disangkal. Lagu-lagunya sedap, melodinya kuat dan sesuai dengan emosi, watak serta suasana di setiap babak. Cuma, sebagai sebuah teater musical, mungkin muziknya boleh diteroka lebih jauh. Contohnya melalui penggunaan leitmotif iaitu tema melodi yang berulang untuk mewakili watak atau emosi tertentu. Ini boleh buat keseluruhan cerita terasa lebih bersambung. Dari segi jalan cerita pula, ia agak padat dengan banyak subplot. Ditambah pula dengan hampir 30 buah lagu ciptaan Dato' M. Nasir dan durasi keseluruhan untuk pementasan ini adalah sekitar 3 jam, memang terasa panjang. Namun begitu, lakonan Anas Rizwan mencuri tumpuan, begitu juga dengan gandingan Arina Wan dan juga Ruzana Ibrahim serta Takim Zaki yang cukup jelas penyampaian vokalnya. Set pentas pun cantik dan berkesan. Jadi kesimpulannya, lagu sedap, visual cantik, cuma penceritaannya agak panjang. Jika ditanya berbaloi ataupun tidak untuk tengok, bagi saya masih berbaloi. Apatah lagi, ini karya M. Nasir kot. Itu kata Fashali Fazli dan berkenaan dengan nama yang dipetik sebentar saja tadi, Takim Zaki. Secara istimewa, di rakita hari ini kita akan dengarkan sendiri daripada pelakon tempatan ini yang ingin kongsikan sejauh mana pengalaman yang dirasai dan diterokai sepanjang menjalankan pementasan teater musical ini. Sebentar saja lagi guys, kita layankan dulu buat masa ini Against Mel dan juga Dino bersama dengan Rio. Ini dia Bedi Melayu terakhir, Music Line, Fikiran Lain.

0: Nikita.
1: It's a tragedy. I search for you and everyone.

my dreams. And we had our time. It meant more to me.

0: Please be kind to me. I'm trying to find what it means to be left behind. It's a tragedy that I search for you. I search for you.
1: Rakita Music Line, Fikiran Line. Secara istimewa di Rakita, kita bawakan salah seorang pelakon yang beraksi di pentas teater musical Mansur dan Liu, iaitu Takim Zaki, sahabat saya. Takim, saya ingin bertanyakan kepada awak berkenaan dengan pengalaman mementaskan sebuah pementasan teater musical di bawah arahan Datuk M. Nasir. Mungkin banyak perkara yang menarik yang boleh awak kongsikan.
2: Hai Atoy, terima kasih sebab sudi tanya kepada saya soalan-soalan. Pengalaman saya terlibat dalam produksi Mansur dan Liu, satu benda yang orang panggil, it's not, dia macam surreal pun ada, tapi ia nyata. Sebab realitinya sekarang ni saya dan bersama para-para pelakon yang lain yang terdiri daripada Alif Aziz, Melinda Dadiu, Amirah Fendi, Hazama, Syari Al-Hadad, Anas Rizwan, Fadli Masoud, Fiza Thomas, Yan Arinawan, Ruzana Ibrahim, Ijad Ashari, Taufik Ismail, Tawah Marzuki, Noh dan ramai lagi yang lain. Macam mana kita bersama-sama menggembeling tenaga untuk menjayakan naskah Mansur dan Liu yang ditulis beberapa tahun lepas, yang sudah hampir dua dekad kalau tak silap saya naskah ni. Tapi Mansur dan Liu ni kalau ikutkan pertama kali dipentaskan. Jadi untuk karya-karya yang pertama kali dipentaskan, dalam masa yang sama Dato' M. Nasir sebagai pengarah mencipta, mengarang 30 buah lagu semata-mata untuk Mansur dan Liu. Dan lagu itu pula mencakupi daripada semua genre. Repertuarnya daripada Melayu Deli, kepada epic, kepada international, ada yang rock, ada alternatif. Wow, wow. Itu salah satu benda yang saya rasa saya susah untuk gambarkan dengan kata-kata. Susah juga untuk saya gambarkan dengan visual. Sebab kita semua tak ada satu visual yang sama kan. Jadi apa yang saya cakap ni korang boleh bayangkan lain. Tapi sejujurnya untuk menikmati pengalaman yang orang kata mesmerized dan amazing performances ni, performance ni bolehlah datang untuk Mansur dan Liu. Itu.
1: Oh, saya sebenarnya tumpah gembira bila melihat rakan-rakan saya beraksi untuk teater musical Mansur dan Liu. Saya rasa cukup-cukup gembira kerana rakan-rakan saya ni saya boleh kirakan sebagai sangat bertuah kerana bekerja di bawah arahan Dato' M. Nasir. Dan kita nak tanya selepas ini, bagaimana pula rasanya bila dapat menyanyikan lagu-lagu ciptaan Dato' M. Nasir? Selepas ini guys, kita akan sama-sama dengarkan. Stay tuned di Rakita Music Line, Fikiran Line.

Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita.

0: kita. Dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif yang semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
1: Bila nampak Langkah Suka pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
2: Kita tahu luar negara ada musim sejuk. Kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
3: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
4: Alam sekitar pun kena jaga. Macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
5: Langkah Suka adalah kita.
1: Mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.
0: Bila kita di padang, seluruh negara sorak untuk pasukan yang sama. Bila muzik berkumandang, kita nyanyi lirik yang sama walau pelbagai bahasa. Bila fashion tercipta, ia menganyam warisan seluruh negara dari songket ke baju kurung, dari cheongsam ke sari. Bila filem menyentuh jiwa masyarakat, ia bercerita kisah kita dalam pelbagai logat, pelbagai budaya. Rakita ingin meraihkan kepelbagaian yang menyatukan kita. Selamat Hari Kebangsaan. Semoga semangat perpaduan Paduan terus mekar merentasi setiap generasi. Kesejahteraan dinikmati.
6: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay?
7: Hey, driver dekat highway tu. Najimat RM sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.

0: Rakita muzik lain, fikiran lain. Kali ini kita nak bertanya pula kepada Takim Zaki apabila dapat terlibat dalam produksi teater musical Mansur dan Liu. Perasaan apabila dapat berpeluang menyanyikan sendiri lagu-lagu ciptaan Dato' M. Nasir. Macam mana tu rasanya?
1: Itu adalah satu benda yang kami cemas, Atoy. Bayangkan kalau Hazama yang sememangnya penyanyi, Fiza Thomas yang sememangnya penyanyi dan juga Alif Aziz yang sememangnya masing-masing pro dalam dunia nyanyian pun cemas. Apatah lagi kami ni yang pelakon teater yang kita tidak menyanyi sedap. Kan, macam saya, okay, Anas Rizwan dia special lah sebab dia cross-discipline, dia cross-platform, dia multi-discipline performer. Dia penyanyi dan dia pelakon. So Anas Rizwan dia boleh tackle dengan mudah. Tapi untuk kami yang lain ni, untuk saya, Amirul Afendi, Sherry Al-Haddad, Arinawan, ini satu benda yang kritikal juga untuk kami. Tambah pula macam daripada part saya sebagai tumpah patih, saya nak kena nyanyikan lagu Better Dah Sembuh yang sekarang menjadi siulan kat luar sana kan, sebab lagu tu melekat. Susah tau. Lagu yang arrangement dia epic, yang ada elemen Cina, sebab kita tahu kalau Cina Chinese punya skill ni dia berbeza daripada skill yang kita biasa do re mi fa sol la ti do. So dia orang ada skill yang lost kat dekat situ, sama juga macam Arabic punya skill kan. So saya struggle lawannya sama pelakon-pelakon lain juga. Tapi itulah, berkat 2 bulan berlatih, hari-hari duduk menghadap yang sama, masuk dalam kereta dengar lagu yang sama, bila berjumpa pun bercakap dulu perkara yang pertama adalah apa maksud kau somdat contoh. So kita sentiasa praktis benda tu, jadi macam hari-hari meratip lah kiranya. Susah nak nyanyikan lagu Nasir. Sebab tu saya sekarang appreciate sesiapa sahaja penyanyi dekat luar sana yang menyanyikan lagu Nasir dan berjaya. Dan saya teringat kata-kata Tok Ram Datuk Ramli MS dalam satu reality show ni kan, dia kata Nasir ni dia je boleh nyanyi lagu dia, orang lain nyanyi lagi jadi pelik tau. Ha itu. Tapi insyaAllah lah kita cuba buat yang terbaik supaya, sebab kita dah diberi kepercayaan oleh pengarah kan, oleh seluruh tenaga produksi itu. Jadi kita jayakan lah, sebab kita ni anak seni yang pantang mundur, pantang menyerah. Begitu.
0: Betul kata awak. Kita anak seni pantang mundur dan pantang menyerah. Selepas ini saya akan serahkan ruangan ini untuk bersama-sama dengan Takim Zaki mengajak pendengar-pendengar kita semua, khususnya untuk sama-sama menonton teater musical Mansur dan Liu. Terus dengarkan kami, Rakita, muzik lain, fikiran lain.

0: Itu dia The Baby Cosmos dengan In Absence, Music Lain, Fikiran Lain. Takim, sekarang saya nak serahkan kepada awak ruangan ini untuk awak mengajak lebih ramai orang pergi menonton teater musical Mansur dan Leo. Dipersilakan.
1: Saya Takim Zaki sebagai Tun Perpatih Putih dengan ini mengajak anda semua ke pementasan teater musical Mansur dan Liu yang dipentaskan di Istana Budaya bermula 10 September sehingga 20 September yang diarahkan oleh Dato' M. Nasir buat pertama kalinya, yang dia mencipta 30 buah lagu baru semata-mata untuk teater ini. Mansur dan Liu ini pertama kali dipentaskan dan tidak ada di tempat lain. Come, love you.

Baiklah, perhatian untuk pengkarya dan penggiat seni muzik di luar sana. Jika ada karya terbaru ingin dikongsikan bersama kami di Rakita, boleh terus lawat ke laman web kami rakita.my. Di sana ada form kami sediakan untuk anda submit lagu-lagu terbaru hasil karya anda semua. Pautkan link dan kami akan masukkan ke dalam sistem untuk memberikan ruang kepada karya-karya anda didengari oleh pendengar-pendengar Rakita. Ada jiwa, kami akan blast ke seluruh negara dan dunia. Music lain, fikiran lain.

Saya akan terus menemani anda untuk jam yang terbaru. Sebentar saja lagi kita ada whistle dan kita akan bualkan panjang berkenaan dengan dunia sukan. Dan kejap lagi kita akan bicarakan berkenaan dengan small competition untuk public. Penting ke tidak? Dan kenapa kita kena start join mana-mana open tournament? Stay tuned di Rakita. Music Line, Fikiran Line.

0: Dari tiga kot pang yang rebel, unite dan berjiwa tanah Kelate. Dari tradisi dikir, lahir gabungan bunyi rentak lama, bunyi bare dan no good nak bawa punk rock diiringi dikir barat yang bakal buat hal di KL, dikir not dead.
1: Assalamualaikum, wagwan abis adik kakak belakang. Ni yang baik pada no good. Nak ajak saya kita jauh dekat. Mari join sekali masuk showcase kumpulan dikir no good 24 hari bulan Oktober ni di Odeon Kuala Lumpur. Kalau nak beli tiket, boleh pergi loket.com. Dah, ramai-ramai kita wakha. Beres jumpa dia noh, SKJP.
0: 24 Oktober 2026 di panggung Odeon Kuala Lumpur. Satu malam untuk seni, bunyi dan semangat yang dok padam-padam. Tiket boleh ejah soon. Adik kakak, DK, not that.
2: Info Kreativiti.
3: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna Bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari Plastik Sekali Guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak plastik, selamat bumi.
2: Bersedia untuk deep dive dalam sukan dari teknik, tips, latihan dan banyak lagi di Whistle.
4: Hari ini kita nak bercakap berkenaan dengan small competition ataupun small tournament yang sebenarnya banyak wujud dalam pelbagai jenis sukan. Dan kita ingin bertanyakan, sebenarnya ia penting ataupun tidak? Dan kenapa kita semua kena sama-sama mulakan untuk join mana-mana open tournament? Kita akan sama-sama bicarakan dalam Whistle sebentar saja lagi. Tapi kita kick off dulu jam ini dengan Gucci Mane dan juga Z Kamil. Independent, music line, fikiran line.

Rakita, muzik lain, fikiran lain. Kita sedang berada dalam Whistle. Dan hari ini, kita nak perbincangkan tentang satu persoalan. Bila kita dengar perkataan tournament, kita akan ada rasa macam, aku bukan atlet, tak cukup power untuk masuk tournament ni. Tapi sebenarnya, pertandingan terbuka inilah yang bagi peluang untuk kita merasai sendiri pengalaman untuk bertanding, menguji kemampuan dan belajar untuk mengemudi tekanan dan paling penting, keluar daripada comfort zone kita. Tak kisahlah apa acara sukan sekalipun. Badminton, futsal, bowling, running, e-sports atau apa-apa saja tournament yang memang terbuka untuk orang awam. Kita tak semestinya join sebab kita nak jadi juara. Kadang-kadang, kita join sebab kita nak tahu kalau aku betul-betul cuba, sejauh mana aku boleh pergi. So hari ini kita nak cerita kenapa kita semua dah kena mula cari satu open tournament dan cuba join. Bukan untuk lawan orang lain semata-mata, tapi untuk menguji kemampuan dan pencapaian diri sendiri. Kita layankan terlebih dahulu, Can't Get Over Losing You, muzik lain, fikiran lain.

Midnight Fusik dengan Residu baru saja anda dengarkan di On The Way Rakita bersama dengan Atoy di sini. Dan kita sedang berada dalam Whistle. Kita sedang bualkan keperluan kita menyertai mana-mana competition kecil ataupun tournament terbuka. Menariknya, bila kita dah bayar dan daftarkan untuk masuk pertandingan itu, mindset kita akan terus berubah. Betul tak? Kalau sekadar cakap, aku nak jogging lah minggu ni, senang sangat kita cancel. Tapi bila kita dah register satu-satu event, dah ada tarikh yang ditetapkan, dah dapat bib, number dan sebagainya, tiba-tiba kita rasa kita kena prepare. Kita mula jalan lebih banyak, training sikit-sikit, ajak member dan countdown sampai race day itu berlangsung. Mungkin pertandingan sebenarnya bukan tentang competition dengan orang lain. Benda ni boleh jadi competition untuk menentang ataupun melawan diri sendiri. Nak tengok sejauh mana kita boleh pergi. Lepas ni kita nak dengar macam mana agak-agak rutin untuk orang yang pernah join open tournament ni. Layankan dulu sekarang ini, kita ada Megat Fazli di dalam kejujuran, muzik lain, fikiran lain.

Itu dia Wisp dengan Black Swan, muzik lain, fikiran lain. Ada dua perkongsian dari pengguna media sosial Threads yang kongsikan pengalaman mereka ataupun rutin yang mereka lakukan apabila menyertai sebuah pertandingan terbuka, iaitu running dan juga marathon. Yang pertama ini dari Kikin, dia ada kongsikan, "My first ever half marathon at Putrajaya. Memang penat, mental koyak, kaki semua sakit, tapi dalam masa yang sama memang enjoy buat larian. Alhamdulillah, walaupun training tak berapa cukup, masih berjaya gagahkan diri sampai ke finishing line." Lucky sangat-sangat sebab ada kawan-kawan yang tak putus-putus support dan teman sampai habis race. This is just the beginning. Lepas ni, kena lebih rajin training dan keep improving from time to time. Overall, memang satu pengalaman yang best. See you at the next race. Wow, betul-betul bersemangat Kiki ni. Kita nak kongsikan juga perkongsian daripada Suraya Aziz yang mana menyertai KL Half Marathon. "Bila your training ground is POJ Putrajaya, tapi event route naik Bukit Tungku. Huh, but Alhamdulillah, somehow still manage to hit my personal best timing for 10 km. Next event, half marathon debut. Doakan sis, okay?" Wow, ini nampaknya antara pengalaman-pengalaman dan juga perkongsian daripada mereka yang menyertai acara larian. Mungkin anda ada acara-acara lain yang anda sertai dalam open tournament ataupun close tournament. Boleh kongsikan bersama dengan kami melalui WhatsApp Rakita 011-4975-1079. Kami ingin mendengar pengalaman anda. Muzik lain, fikiran lain. Hari itu.

0: Terima kasih dengan Rakita di udara. Tapi bila streaming, Rakita tak boleh nak track korang. Jom stream dengar kat Rakita.my. Jadi Rakita boleh tahu lagu mana korang suka supaya lebih mudah untuk Rakita cari lagi banyak lagu pelik, aneh dan menarik untuk semua. Kasih Roger semua kat 107.9 atau kat Rakita.my. Rakita, muzik lain, fikiran lain, cara dengar pun lain.
1: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati, tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni, tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi. Gerakan aku.
2: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
3: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.
4: Hari-hari overthinking pasal komitmen, akaun bank pasang surut menekan jiwa.
5: Mula dengan kemah tepi jalan, kayu berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
4: Tapi kalau usaha dah sebatir, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
5: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
4: Saya Nafi.
5: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
4: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
5: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.

Itu dia Bakar dari Nusantara Beat di On The Way Rakita. Guys, jangan tunggu masa sampai rasa diri tu cukup bagus baru nak join competition. Sebab open tournament sebenarnya ruang untuk kita mencuba diri sendiri, belajar untuk handle nervous, pressure, kalah dan menang, dan tengok sendiri kemampuan kita bila berada dalam situasi yang betul-betul real. Tak perlu terus target untuk naik ke podium. Target pertama, beranikan diri untuk mendaftarkan penyertaan. Target kedua, datang dan compete. Lepas tu baru kita tahu apa yang kita boleh improve pada diri kita. Sebab kadang-kadang kita tak perlukan competition yang besar untuk berubah. Satu small tournament pun dah cukup untuk kita kenal diri kita dengan lebih baik. Jadi kalau korang nampak mana-mana open tournament selepas ini, jangan sekadar scroll. Try untuk daftar. Mana tahu competition pertama tu bakal menjadi permulaan kepada sesuatu pencapaian yang lebih besar. Good luck guys. Rakita, music line, fikiran line.

Jika masih ada lagi yang bertanya, andai kata tak dapat reach 107.9 untuk dengarkan Rakita, macam mana? Lebih-lebih lagi untuk anda yang berada di luar Lembah Kelang, jangan risau, kami ada live stream di rakita.my untuk anda dengarkan Rakita dan juga melalui aplikasi Audio Plus dan MyTV mana-mana. Jangan gundah gulana guys, kami boleh terus menemani anda melalui platform-platform ini. Sekali lagi, live stream di rakita.my dan juga di aplikasi Audio Plus dan MyTV mana-mana. Rakita, music lain, fikiran lain.

0: Rakita Geekbot Drop. Malaya Roll presents Malaya Geek 3 Oktober 2026 di Echo One Hall, Johor bersama couple, sekumpulan orang gila, The Alif, Oki Rama, Margosa dan ramai lagi. Beli tiket cepat-cepat guys. Info lanjut di media sosial kita. Artis gubah, peminat share. Inilah ruang ultimate lagu-lagu top untuk FYP. Featuring your playlist.
1: Untuk FYP featuring your playlist, kita akan mainkan lagu-lagu pilihan selama sejam. Persoalannya, lagu pilihan siapa? Kita ada satu figura yang memang menyediakan perkhidmatan sistem bunyi untuk acara-acara yang mungkin sedang anda rancangkan ataupun yang pernah anda lakukan dan anda pernah mendapatkan perkhidmatan beliau. Kita bersama dengan Najib dari Bijan FX yang akan menyenaraikan lagu-lagu kegemarannya for all time, dan kita akan mainkan sepanjang jam ini dan kejap lagi kita akan mulakan. Jom kita kick off dulu dengan Kid, Music Line, Fikiran Line.

0: Baru saja anda layankan The Alif dengan Ya Ya Ya di Rakita Music Line, fikiran lain dalam FYP sekarang ini. Mendengarkan lagu-lagu pilihan Najib Bijan FX. Projek terbaru tak lama lagi yang akan dijalankan oleh Bijan FX adalah untuk showcase set kita Jangan Pecah ataupun SKJP bersama dengan No Good. Ini perkongsian daripada Najib serba sedikit apa yang akan dilakukan untuk projek ini.
1: Masa Smack datang ke aku untuk borak plan dia pasal House Boom punya show nak dia nak buat dengan Dicky Barat, aku rasa excited lah. Dan aku cakap kat Smack, of course aku agak on lah dengan benda ni kan. Comes to bila rehearsal datang studio, kita jumpa dengan the gang, dengan awuk-awuk, dengan instrumentation tradisional ni semua dah ada, serunai, rebab bagai.
0: Itu dia, tak sabar untuk kita nantikan showcase SKJP yang melibatkan tenaga belakang tabir dari Bijan FX. Dan kita akan kongsikan berkenaan dengan showcase ini sebentar saja lagi. Tapi kita teruskan dulu, kita layan lagu-lagu pilihan dari Najib Bijan FX. Ini dia Come On Aileen, Music Line, Fikiran Lain.

0: lagu Mendayu. Situ copy paste lagu tu. Kara kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukannya paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
2: Sokman ni bising gila. Penuh clock chaser, dahaga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang macam farm industry. Tapi comments kadang nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
3: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
0: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.

what you life. Life is a... Don't overdose it. What is life?

Kita ada tiga lagi lagu FYP featuring your playlist Najib Bijan FX, dan ia adalah Ruby Soho dari Rancid yang sudah pun kita layankan pada awal jam ini tadi. Kemudian May 16 dari Lake Wagoon dan juga Ogre Friend dari Weezer. Najib ada katakan kalau kata Rakita berjaya menyediakan lagu-lagu pilihan beliau, beliau akan dengarkan On The Way Rakita pada hari ini untuk FYP. Dan saya harapkan beliau sedang mendengarkan lagu-lagu pilihannya dimainkan sekarang ini. Jom, tanpa buang masa kita layankan di Rakita Music Line, Fikiran Live.

0: bermula dari tiga chord lagu punk yang rebel, unite dan berjiwa Klate. Bergabung dengan tradisi dikir, maka lahir gabungan bunyian rentak lama dan menghasilkan satu bunyian baru yang rare. No Good nak bawa punk rock diiringi dikir barat yang bakal buat kejutan istimewa di KL. Dikir Not Dead, kumpulan Dikir No Good live di panggung Odeon Kuala Lumpur 24 Oktober 2026. Satu malam yang penuh untuk seni, bunyi dan semangat yang tak pernah padam. Nak dapatkan tiket? Boleh ejah boh. Dapatkan sekarang adik kakak dekat loket.com. Rakita sokong gerakan kumpulan DK No Good. Music line, fikiran line.
1: Wello awe, kilit bit nak gimana? Mana no nasi dapur ayo, tunggu atas pago. Naik bah nagi ko lupo, hajak nagi cari hijau. Malik kapur

Dalam POV On Air, awal siaran kita tadi, kita ada kongsikan berkenaan dengan teater musical Mansur dan Leo. Serta dalam Whistle, kita ada bualkan berkenaan dengan keperluan kita menyertai tournament terbuka dan juga tournament tertutup. Kenapa kita kena mula sertai pertandingan-pertandingan seperti ini? Saya ada kongsikan. Dan jangan risau dan jangan gundah gulana. Kita akan mainkan semula untuk make sure anda tidak tertinggal apa-apa. Rakita, music line, fikiran line.

0: Dari tiga korpang yang rebel, unite dan berjiwa tanah Kelate. Dari tradisi dikir, lahir gabungan bunyi rentak lama, bunyi bareh dan no good nak bawa punk rock diiringi dikir barat yang bakal buat hal di KL, dikir not dead.
1: Assalamualaikum, wagwan abe adik kakak belaka. Ni yang baik pada no good. Nak ajak saya kita jauh dekat. Mari join sekali masuk showcase kumpulan dikir no good 24 hari bulan Oktober ni di Odeon Kuala Lumpur. Kalau nak beli tiket, boleh pergi loket.com. Dah, ramai-ramai kita buat ha. Beres. Jumpa Deno, SKJP.
0: 24 Oktober 2026 di panggung Odeon Kuala Lumpur. Satu malam untuk seni, bunyi dan semangat yang dok padam-padam. Tiket boleh ejah soon. Adik kakak, DK, not that.
2: Rakita, Gigbot Drop. Malaya Roll presents Malaya Geek 3 Oktober 2026 di Echo One Hall, Johor bersama Couple, sekumpulan orang gila, The Alif, Oki Rama, Margosa dan ramai lagi. Beli tiket cepat-cepat guys. Info lanjut di media sosial Rakita. Berita Rakita.
3: Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat tengah hari. Saya Atir Tohid di sini ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Orang ramai tidak perlu panik dengan dakwaan kehadiran abu vulkanik dan gas sulfur dioksida akibat letusan gunung Anak Krakatau di Indonesia kerana kewujudannya di ruang udara tidak semestinya menjejaskan kualiti udara di hidu pada paras permukaan bumi. Pensyarah kanan Fakulti Sains Gunaan Universiti Teknologi Jemara UITM Dr. Nur Zulaifah Syahira Arni Muhammad Yassin berkata, penilaian risiko sebenar kepada penduduk di Malaysia perlu dibuat berdasarkan gabungan data saintifik termasuk maklumat satelit, arah dan kelajuan angin, ketinggian kepulan abu serta gas vulkanik dan paling utama data pemantauan kualiti udara di paras permukaan bumi. Beliau berkata lagi, aktiviti Gunung Anak Krakatau sememangnya sentiasa dipantau berikutan statusnya yang aktif dengan kepulan abu serta gas vulkanik boleh berubah ketinggian dan arah pergerakan bergantung kepada keadaan atmosfera. Sekian saja berita untuk jam ini. Sumber berita adalah dari Berita Harian. Terus didengarkan Rakita di 107.9 dan juga live stream di rakita.my.
2: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ini sekarang.
3: Secara istimewa di Rakita, kita bawakan salah seorang pelakon yang beraksi di pentas teater musical Mansur dan Liu, iaitu Takim Zaki, sahabat saya. Takim, saya ingin bertanyakan kepada awak berkenaan dengan pengalaman mementaskan sebuah pementasan teater musical di bawah arahan Dato' M. Nasir. Mungkin banyak perkara yang menarik yang boleh awak kongsikan.
4: Hai Atoy, terima kasih sebab sudi tanya kepada saya soalan-soalan. Pengalaman saya terlibat dalam produksi Mansur dan Liu, satu benda yang orang panggil, it's not, dia macam surreal pun ada tapi ia nyata. Sebab realitinya sekarang ni saya dan bersama para-para pelakon yang lain yang terdiri daripada Alif Aziz, Melinda Dadiu, Amira Fendi, Hazama, Sherry Al-Hadad, Anas Rizwan, Fadli Masoud, Fiza Thomas, Yan Arinawan, Ruzana Ibrahim, Ijad Ashari, Taufik Ismail, Tawah Marzuki, Noh dan ramai lagi yang lain. Macam mana kita bersama-sama menggembeling tenaga untuk menjayakan naskah Mansur dan Liu yang ditulis beberapa tahun lepas, yang sudah hampir dua dekad kalau tak silap saya naskah ni. Tapi Mansur dan Liu ni kalau ikutkan pertama kali dipentaskan. Jadi untuk karya-karya yang pertama kali dipentaskan, dalam masa yang sama Dato' M. Nasir sebagai pengarah mencipta, mengarang 30 buah lagu

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Perasaan apabila dapat berpeluang menyanyikan sendiri lagu-lagu ciptaan Dato' M. Nasir. Macam mana tu rasanya?
2: Itu adalah satu benda yang kami cemas, Atoy. Bayangkan kalau Hazama yang sememangnya penyanyi, Fiza Thomas yang sememangnya penyanyi dan juga Alip Aziz yang sememangnya masing-masing pro dalam dunia nyanyian pun cemas. Apatah lagi kami ni yang pelakon teater yang kita tidak menyanyi sedap. Kan, macam saya, okay, Anas Rizwan dia special lah sebab dia cross-discipline, dia cross-platform, dia multi-discipline performer. Dia penyanyi dan dia pelakon. So Anas Rizwan dia boleh tackle dengan mudah, tapi untuk kami yang lain ni, untuk saya, Amirul Afendi, Sherry Al-Haddad, Arinawan, ini satu benda yang kritikal juga untuk kami. Tambah pula macam daripada part saya sebagai tumpah patih, saya nak kena nyanyikan lagu Better Dah Sembuh yang sekarang menjadi siulan kat luar sana kan, sebab lagu tu melekat. Susah tau. Lagu yang arrangement dia epic, yang ada elemen Cina, sebab kita tahu kalau Cina Chinese punya scale ni dia berbeza daripada scale yang kita biasa do re mi fa sol la ti do. So dia orang ada scale yang lost kat dekat situ. Sama juga macam Arabic punya scale kan. So saya struggle lawannya sama pelakon-pelakon lain juga. Tapi itulah, berkat 2 bulan berlatih, hari-hari duduk menghadap pun sama, masuk dalam kereta dengar lagu yang sama, bila berjumpa pun bercakap dulu. Perkara yang pertama adalah, apa maksud kau somdat contoh? So kita sentiasa praktis benda tu, jadi macam hari-hari meratip lah kiranya.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Bila kita dengar perkataan tournament, kita akan ada rasa macam aku bukan atlet, tak cukup power untuk masuk tournament ni. Tapi sebenarnya pertandingan terbuka inilah yang bagi peluang untuk kita merasai sendiri pengalaman untuk bertanding, menguji kemampuan dan belajar untuk mengemudi tekanan dan paling penting keluar daripada comfort zone kita. Tak kisahlah apa acara sukan sekalipun, badminton, futsal, bowling, running, e-sports atau apa-apa saja tournament yang memang terbuka untuk orang awam. Kita tak semestinya join sebab kita nak jadi juara. Kadang-kadang kita join sebab kita nak tahu kalau aku betul-betul cuba, sejauh mana aku boleh pergi.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best

0: Di Rakita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawada Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.
2: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asas skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
3: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je.
4: Buat.
3: Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang kanya.
5: Kita boleh rock sampai lewat malam, tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay active, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jodoh Padaf dan Rakita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Ada dua perkongsian dari pengguna media sosial Threads yang kongsikan pengalaman mereka ataupun rutin yang mereka lakukan apabila menyertai sebuah pertandingan terbuka, iaitu running dan juga marathon. Yang pertama ini dari Kikin, dia ada kongsikan my first ever half marathon at Putrajaya. Memang penat, mental koyak, kaki semua sakit, tapi dalam masa yang sama memang enjoy buat larian. Alhamdulillah, walaupun training tak berapa cukup, masih berjaya gagahkan diri sampai ke finishing line. Lucky sangat-sangat sebab ada kawan-kawan yang tak putus-putus support dan teman sampai habis race. This is just the beginning. Lepas ni kena lebih rajin training dan keep improving from time to time. Overall, memang satu pengalaman yang best. See you at the next race. Wow, betul-betul bersemangat Kiki ni. Kita nak kongsikan juga perkongsian daripada Suraya Aziz yang mana menyertai KL Half Marathon. Bila your training ground is POJ Putrajaya, tapi event route naik Bukit Tungku. Huh, but Alhamdulillah, somehow still manage to hit my personal best timing for 10 km. Next event, Half Marathon debut. Doakan sis, okay?
0: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.

Jika masih ada lagi yang bertanya, andai kata tak dapat reach 107.9 untuk dengarkan Rakita, macam mana? Lebih-lebih lagi untuk anda yang berada di luar Lembah Kelang, jangan risau. Kami ada live stream di rakita.my untuk anda dengarkan Rakita dan juga melalui aplikasi Audio Plus dan MyTV mana-mana. Jangan gundah gulana, guys. Kami boleh terus menemani anda melalui platform-platform ini. Sekali lagi, live stream di rakita.my dan juga di aplikasi Audio Plus dan MyTV mana-mana. Rakita, music lain, fikiran lain.

Baiklah, perhatian untuk pengkarya dan penggiat seni muzik di luar sana. Jika ada karya terbaru ingin dikongsikan bersama kami di Rakita, boleh terus lawat ke laman web kami rakita.my. Di sana ada form kami sediakan untuk anda submit lagu-lagu terbaru hasil karya anda semua. Pautkan link dan kami akan masukkan ke dalam sistem untuk memberikan ruang kepada karya-karya anda didengari oleh pendengar-pendengar Rakita. Ada jiwa? Kami akan blast ke seluruh negara dan dunia. Music lain, fikiran lain.

0: KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill. Stream di Rakita.my atau muat turun app Audio Plus dan My TV mana-mana dan dengarkan Rakita. Rakita Gig Bot Drop.
1: The Quiet Riot Volume 2 bersama Sang Bising, Igneous, Failup, North Bend dan Maniac Monday, Rabu 16 September di Silent Battalion Event Space Ipoh Perak. Jangan lupa makan sedap-sedap kat Ipoh, geng. Info lanjut di media sosial Rakita.

0: cover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Heidi percaya integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
2: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega, tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut.
3: Tak manis bila didengar orang lain.
4: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais lele, and guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh, tapi jangan abaikan kesihatan korang.
5: Bila nampak langkah suka pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata.
6: Kita tahu luar negara ada musim sejuk. Kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
7: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
8: Alam sekitar pun kena jaga, macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
9: Langkah suka dan Rakita
5: mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.

Rakita, sa të kosong tujo, point sembile.

0: Dari tiga kotpang yang rebel, unite dan berjiwa tanah Kelate. Dari tradisi dikir, lahir gabungan bunyi rentak lama, bunyi bareh dan no good nak bawa punk rock diiringi dikir barat yang bakal buat hal di KL, dikir not dead.
1: Assalamualaikum, wagwan abis adik kakak belakang. Ni abis pada no good. Nak ajak saya kita jauh dekat. Mari join sekali masa showcase kumpulan dikir no good 24 hari bulan Oktober ni di Odeon Kuala Lumpur. Kalau nak beli tiket, boleh pergi loket.com. Dah, ramai-ramai kita buat hal. Beres jumpa Deno, SKJP.
0: 24 Oktober 2026 di panggung Odeon Kuala Lumpur. Satu malam untuk seni, bunyi dan semangat yang dok padam-padam. Tiket boleh ejah soon. Adik kakak, DK, not that.
2: Rakita, Gigbot Drop.
3: Honey and Zoo The Showcase 12 September dari jam 8 malam di Seoul City Hub Petaling Jaya bersama Utusan sebagai opening showcase. Kasih hafal lagu Honey and Zoo untuk sing along nanti, geng. Info lanjut di media sosial Rakita.

0: Rakita.
1: Could you hear me from that type of world?

hide to me. I'm trying to find what it means to be.

had our dreams, and we had our time. It meant more to me.

0: Semua yang baru dalam music dan news terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di Score. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain.
2: Bila kita di padang, seluruh negara sorak untuk pasukan yang sama. Bila muzik berkumandang, kita nyanyi lirik yang sama walau pelbagai bahasa. Bila fashion tercipta, ia menganyam warisan seluruh negara dari songket ke baju kurung, dari cheongsam ke sari. Bila filem menyentuh jiwa masyarakat, ia bercerita kisah kita dalam pelbagai logat, pelbagai budaya. Rakita ingin meraihkan kepelbagaian yang menyatukan kita. Selamat Hari Kebangsaan. Semoga semangat perpaduan terus mekar merentasi setiap generasi. Kesejahteraan dinikmati.
3: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsang.
4: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
5: Heya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jazwan dan Rakita, kita support sampai jadi.

0: guys, Bob dan juga Hedy kat sini. Dalam skor kita nak update kepada korang semua. Selangor muncul juara keseluruhan Para Sukma 2026 yang melabuhkan tirainya malam tadi. Kontingen tuan rumah mengumpul 93 pingat emas, 55 perak dan 52 gangsa. Menjadikan keseluruhan kutipan pingat adalah 200 pingat.
1: That's right. Jumlah 93 emas itu juga jauh melepasi sasaran awal Selangor iaitu 60 emas. Sabah muncul sebagai naib juara dengan 69 emas. Nice.

0: manakala Sarawak di tempat ketiga dengan 52 emas.
1: So, para Sukma Selangor 2026 menyaksikan penyertaan 1,352 atlet dalam 10 jenis sukan sebelum baton Tuan Rumah Sukma ke-23 nanti diserahkan kepada Kelantan untuk edisi 2028. So, adakah kita akan cuti lagi? Sama-sama kita akan nantikan. Alright, ini The Fictions in the Darkest Times. Let's go.

0: Alright guys, Bob dan juga Hedy kat sini. Kita masih lagi nak borak pasal cerita sukan. Ini dia, perenang Selangor Muhammad Safwan Sohaimi dinobatkan sebagai atlet lelaki terbaik Para Sukma Selangor 2026 selepas cemerlang meraih 6 pingat emas dan 1 gangsa.
1: Safwan turut mencipta 2 rekod kebangsaan dalam acara 100 meter kuak kupu-kupu S9 dan juga 200 meter rampaian individu SM9 dan juga SM10. Selain memecahkan rekod kejohanan bagi 100 meter kuak lentang S9.
0: Sementara itu juga, Nur Syazwani Maisara Marzuki dari Sarawak dinobatkan sebagai atlet para wanita terbaik selepas meraih 2 emas dan 1 perak termasuk memecahkan 2 rekod kejohanan. So kita ucapkan tahniah kepada kedua-dua insan yang power ini. Semoga untuk edisi yang akan datang menunjukkan prestasi yang cemerlang. Ini dia Masdo, It's Always Been You, Rakita 107.9.

0: Alright guys, Bob dan juga Hedy kat sini. Kita nak cerita pasal satu berita. Manchester United membuka kempen Liga Juara-Juara Eropah dengan kemenangan bergaya 4-0 ke atas juara Azerbaijan Sabah. Tapi bukanlah Sabah kita, okay? Di Old Trafford.
1: Matthias membuka jaringan pada minit yang ke-27 sebelum Bruno Fernandes dan juga Benjamin Sesko menambahkan 2 gol sebelum rehat. Lisandro kemudiannya melengkapkan kemenangan United pada babak yang kedua.
0: So, kemenangan ini menandakan kepulangan United ke Liga Juara-Juara selepas 3 musim. Kini mereka berdepan dengan ujian yang lebih sukar tau apabila bertandang ke Atletico Madrid dalam aksi seterusnya. Wish good luck kepada Manchester United. Ini dia Iman Fandi dengan It Is. Let's go.

0: siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memang Rakita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar takat gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Leah memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Leah komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Leahism dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
4: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kenaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekah 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.
5: Hari-hari overthinking pasal komitmen, akaun bank pasang surut menekan jiwa.
6: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
5: Tapi kalau usaha dah sebatik, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
6: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
5: Saya Nafi.
6: Dan saya Intan Suraya dari Nafcoffee.
5: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
6: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
7: Moshpit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Moshpit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.

0: Alright guys, kita orang kat sini juga nak bagi tahu kat korang semua best dan juga ada cara yang lagi mudah untuk korang reach Bob dan juga Heidi serta juga announcer-announcer lain termasuk juga team Rakita. Korang boleh WhatsApp je sekarang.
1: That's right, and korang kena hafal. Okay, 011-4975-1079. Kalau susah sangat nak hafal, korang boleh check out dekat social media dan juga Bayu. Korang boleh hantar song request, suggestion ataupun tanya apa-apa soalan during our radio broadcast. I do.

0: Alright guys, Bob dan juga Hedy kat sini. Macam biasa, lepas ni kita sambung lagi lepak kita untuk frekuensi fikir. Hari ni frekuensi fikir kita, kita nak ambil tanggungjawab sosial kita lah. Sebab kita ada baca dekat thread, ada satu, you know, isu yang tak patut berlaku. Jadi kita kena borakkan dalam frekuensi fikir.
1: That's right. And kalau korang pun dah nampak lah dekat tracks pun, sudah tibanya waktu gossip underground. Tapi dekat frekuensi fikir tu bukan olahan yang kita orang nak bawa lah. Macam Bob kata, it's our social responsibility, right? So here's macam mana nak protect your creative ecosystem kita. Jadi untuk frekuensi fikir, this is scene safety and also predator culture.

0: Dari tiga Kod Punk yang rebel, unite dan berjiwa tanah Kelate. Dari tradisi dikir, lahir gabungan bunyi rentak lama, bunyi bareh dan no good nak bawa punk rock diiringi dikir barat yang bakal buat hal. DKL, dikir, not dead.
1: Assalamualaikum, wagwan abis adik kakak belakang. Ni yang baik pada no good. Nak ajak saya kita jauh dekat. Mari join sekali masuk showcase kumpulan dikir no good. 24 hari bulan Oktober ni, di audience Kuala Lumpur. Kalau nak beli tiket, boleh pergi loket.com. Dah, ramai-ramai kita wakha. Beres. Jumpa Deno, SKJP.
0: 24 Oktober 2026 di panggung Odeon Kuala Lumpur. Satu malam untuk seni, bunyi dan semangat yang dok padam-padam. Tiket boleh ejah soon. Adik kakak, DK, not that.
2: Rakita, Gigbot Drop. Malaya Roll presents Malaya Gig 3 Oktober 2026 di Echo One Hall, Johor bersama Couple, sekumpulan orang gila, The Alif, Oki Rama, Margosa dan ramai lagi. Beli tiket cepat-cepat guys. Info lanjut di media sosial kita. Ketahui behind the scene dalam dunia muzik, filem dan segala yang kreatif bersama, Frekuensi Fikir.
3: Thank you guys. Lepas lagi untuk Bob dan juga Heidi kat sini. Stop petang, kita masuk untuk Frekuensi Fikir. Hari ni kita ambil kita punya tanggungjawab sosial. Hari ni kita nak sembang pasal satu benda yang agak berat, tapi super critical untuk kita punya kelangsungan underground scene kita. So hari ni kita borak pasal scene safety and predator culture. Alright, so scene indie kita ni, kalau korang tengok dekat tracks, memang tengah agak chaos, agak berlaku perdebatan kan. So kalau trust level sesama community drop ke parah zero, market value dan juga soul scene ini juga akan effect.
4: That's right, and this is about governance failure and also pasal clearing out the creeps from the scene. So jom kita dissect macam mana kita nak protect our creative ecosystem kita pada hari ini. Frekuensi Fikir.

0: Alright guys, frequency fikir hari ni macam kita cakapkan tadi, scene safety and predator culture. So korang perasan tak bila ada case predator ataupun abuser kantoi dalam scene ke apa, kita acap kali tengok ada juga organizer ataupun orang-orang yang react macam, tapi band dia sedap weh, tapi dia bagus weh. So dalam dunia kewangan itu dinamakan sebagai ignoring a toxic asset lah for a short term yield. So bila promoter ni terus bagi stage kepada pelaku semata-mata nak fill up venue, korang sebenarnya tengah, you know, pergi kepada pembayaran debt yang sangat mahal dari segi community trust.
1: Jadi ibarat dia macam ni tau, sound engineer letak amplifier rosak yang sentiasa overheat, and kalau kita biarkan amp tu lama-lama, bunyi bass dia pekat, lambat laun satu venue tu boleh terbakar. So scene safety ni bukannya pasal nak cancel suka-suka, this is about risk management. So bila venue tak selamat, market liquidity akan drop sebab crowd rasa berisiko ataupun tak selamat untuk turun gig. The math is very very simple: no crowd, no ticket sales, no scene.
0: Alright, so lepas ni jom kita tengok pula duty of care and operational SOPs, risk mitigation, frequency fikir. Wow.

0: Alright guys, Frequency Fikir hari ni kita punya tanggungjawab social, scene safety and predator culture. Sekarang kita pergi kepada, you know, benda yang selalu kita cakap pasal DIY ethos, do it yourself. Tapi DIY tak bermakna, you know, satu tempat yang tak ada undang-undang, undang-undang rimba kita panggil, ataupun lawless zone. So venue dan juga organizer ni kena ada duty of care yang sangat-sangat clear lah. So kalau korang boleh ada SOP untuk, you know, stage dive, moshing, and juga ada punya fire exit, kenapa tak ada SOP untuk zero tolerance terhadap harassment?
1: That's right. So bayangkan venue korang macam startup, you know, kalau startup venue ada security guard, ada staff, minuman dan soundman, tu pula korang punya frontline risk managers. So for venue owners, right, start to train diorang kan untuk spot predatory behavior awal-awal daripada pintu masuk tu lagi. For example, right, kalau korang punya venue tu dah kena start ada safe word protocol. Contohnya kalau ada orang macam order certain drink ataupun they behave in a funny way, staff satu venue tu terus faham ada emergency. So we need tactical operational solutions, bukan sekadar janji manis dekat Instagram story ataupun dekat threads. So to all venue owners, right, please protect the floor like how you protect headliner punya vintage guitar dekat backstage. Let's see.

0: Terima kasih dengar Rakita di udara. Tapi bila streaming, Rakita tak boleh nak track korang. Jom stream dengar kat Rakita.my. Jadi Rakita boleh tahu lagu mana korang suka supaya lebih mudah untuk Rakita cari lagi banyak lagu pelik, aneh dan menarik untuk semua. Kasih roja semua kat 107.9 atau kat Rakita.my. Rakita, muzik lain, fikiran lain, cara dengar pun lain.
1: Sokmen bising gila. Penuh crowd chaser, dahaga kliks yang tahu mengutuk je. Sembang macam farm industry, tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
2: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan crowd chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
0: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.

0: Frekuensi Fikir Bob dan Harry kat sini. Hari ni kita ambil tanggungjawab sosial kita untuk Frekuensi Fikir, Scene Safety and Predator Culture. Alright, so kita pergi kepada bahagian yang paling sangat crucial lah dari segi kreatif capital. Bila scene kita ni jadi tempat yang tak selamat, unsafe, siapa yang akan mula-mula angkat kaki, tak nak datang, is the marginalized artist. Terutamanya pemuzik-pemuzik dari kalangan wanita, kreatif dan juga budak-budak muda yang baru nak bertunas dalam scene ini. So ini sangat memberi efek yang tidak baik.
1: That's right, kalau dalam ekonomi ini dipanggil brain drain. Kita tengah hilang future icons sebab diorang penat kena harass dekat backstage ataupun kena gaslight dengan scene elders. Cuba bayangkan berapa banyak band idola seterusnya yang tak sempat nak release debut EP sebab diorang trauma dengan toxicity scene kita ni.
0: Alright, the human cost is very tragic dan economic loss to the culture juga irreversible guys. So kalau nak scene hidup lagi lama, lagi long term, tempat yang kita selalu jadi taman permainan kita ini perlulah selamat untuk semua orang, tak kira budaya, tak kira warna kulit, tak kira kepercayaan, tak kira apa sahaja. Alright, so kejap lagi kita akan pergi pula kepada self-regulation, frekuensi fikir.

0: Alright guys, Frequency Fikir kat sini. So apa peranan kita sebagai community pemuzik dan juga gig goers? Ini kita nak masuk dalam self-regulation. So apa yang kita perlu adalah community due diligence. So dalam mosh pit, kita ada satu unwritten rules lah, yang mana if someone jatuh ke kan, kita akan angkat mereka. So kena bawa mentaliti yang sama juga untuk, you know, keluar daripada mosh pit ini, pergi kepada seluruh ruang venue. In order to make venue ni selamat, kita semua kena bekerjasama.
1: And where do we begin? Bila member korang buat lawak-lawak yang pelik, buat perangai-perangai yang creepy, ataupun menggunakan pengaruh band untuk pressure peminat, call them out. Jangan enable. We call this peer-to-peer accountability and looking out for your mates. Bila community sendiri tegas yang tak nak bagi muka kan, predator ni takkan ada market share untuk beroperasi. So kena buat regulation check on our own house. Bukan nak main jaga nak. Not to be preachy kan. Tapi ni scene kita, ni rumah kita. Untuk kita semua.

0: Dari tiga kod punk yang rebel, unite dan berjiwa tanah Kelantan.
1: Dari tradisi DK lahir gabungan bunyi rentak lama bunyi barai.
0: Dan no good nak bawa punk rock dengan iringan DK Barat yang bakal buat hal di KL.
1: Guys, DK not dead.
0: Kumpulan DK No Good live di panggung audience Kuala Lumpur 24 Oktober 2026.
1: Satu malam untuk seni, bunyi dan juga semangat yang dok padam-padam.
0: Tiket boleh dapatkan sekarang dekat loket.com.
1: Rakita, sokong gerakkan kumpulan DK No Good.

0: Alright guys, lepas ni kita ada something yang special dalam YTJT. Rugi kalau korang tak tune in lepas ni. So yang dah tune in, jangan pergi mana-mana sebab kita ada salah satu rapper yang tengah dalam top list nak lepak dengan kita orang.
1: That's right, kita ada God. Super duper excited selepas ini. He's gonna talk about his upcoming album yang akan release, you know, secepat mungkin selepas ini dekat YTJ.

0: Kreativiti.
1: Terjemahkan kreativiti dan imajinasi anda menerusi pertandingan iMajinasi Malaysia. Gunakan teknologi kecerdasan buatan untuk menghasilkan karya yang unik, kreatif dan bermakna. Terbuka kepada pelajar institusi pengajian tinggi iaitu IPT dengan penyertaannya secara dalam talian hingga 20 September ini. Jadikan imajinasi anda sebagai inspirasi. Sertai sekarang dan layari www.merdeka360.my untuk maklumat lanjut.
0: Benda-benda baru yang tak pernah tahu, kita terus tahu. Kat YTJT, yang tak tahu, jadi tahu.
2: Yo, Rakita Music Lain, Fikiran Lain. We are back 5 PM. And kita hari ini bersama dengan Bob dan Heidi. Saya hari ini handle DJ untuk Rakita. Selamat datang.
3: And
2: kita hari ini nak bincang pasal single God, which is ERM. And hopefully pendengar-pendengar music Malaysia, which is Rakita, enjoy petang ni. Saya akan temani anda. Let's go.
4: Bro just casually came here and bro just want to steal our job. Bro just casually came in and bro is going to steal our job.
5: Alright, so yeah, itu dia, korang dah dengar suara God. So welcome God, suara kita.
2: Hari ni first time saya datang untuk interview. Masa saya datang kat sini untuk kali pertama adalah perform untuk malam. Malam tahun baru.
5: Okay, betul.
2: Ya, saya ingat lagi.
5: Ya, ada sekali. Ada sekali. Ya, ya.
2: Mungkin hari ni ada jodoh lah.
5: Okay, okay.
2: Jodoh kita lama nak jumpa kan.
5: Betul. Alright, so thank you guys sebab datang, sudi lepak-lepak betang kita hari ini. Kita nak borak pasal ERM single.
2: Shout out to Three Face and Spaceship. Saya habiskan recording album saya dekat sana. Daripada awal tahun. And last year juga kerjasama dengan The Frosty and Glass Baguette. Untuk single ERM ni, saya happy dapat kerjasama dengan mamat ni, nama dia Three Face. Dia budak intern dekat dia budak intern kat studio tu.
5: Okay.
2: And apa saya nampak, mamat ni dia macam saya masa budak-budak dulu, pergi studio naik KTM and MRT. Dia semua datang lambat and dia kena ikut brother-brother. Dia pergi show semua, selalu kena tekan. And saya nampak macam, oh budak ni dia memang minat So saya rasa macam, oh why not, saya try faham apa dia buat kan. And to be honest, dia antara produk yang terbaik daripada Sir Aiman, which is Simon punya cikgu ajar dia music. Yeah. And dia intern. Power lah, dia perlu. Dia boleh main semua instrument. So saya rasa menarik lah kat budak ni.
4: Oh, that's beautiful kan. Sebab apa tau, you boleh nampak paksi daripada album ini dimulakan dengan empathy. You nampak diri you in him and dia pun nampak diri dia dekat dalam diri you juga. I guess like macam music kan, it's so beautiful kan. Sebab selain daripada you boleh fill up their economic pockets, macam you boleh tarik kawan-kawan sekali, boleh tarik Da Frosty, boleh tarik Glass Baguette sekali, and it's like an entire ecosystem. But at the same time, boleh berkarya sama-sama. Selepas ini kita akan borakkan lagi. Stay tuned with us dekat YTJT.

0: Alright guys, YTJT, Bob, Hedy dan juga Gad kat sini guys. Yes, alright, so hari ni kita borak pasal single terbaru ERM. Belanja sikit lah. Alright. Okay. So kita nak cakap banyak. So kalau korang nak dengar penuh, sekejap lagi hujung-hujung kita akan bagi eksklusif dekat Rakita. Tapi buat masa sekarang, kita nak tanya kat Gad. Yeah.
1: Yes, saya. Okay.
2: Okay, Megat. Okay, yes, we want to go into the private moments of you dekat dalam studio. Sebab sebagai seorang pendengar kan, we want to know bila magic to happen. So masa you tengah cook up, let him cook. Masa dia tengah cook up, ERM dekat dalam studio tu, what is the moment ataupun the beat switch yang membuatkan everyone dekat dalam studio tu terus rasa macam okay, this is it. Ini penanda aras untuk keseluruhan album ni. Tell us about ERM.
1: Pada saya, like, saya budak-budak selalu tengok Disney Channel. Ada satu cerita Hannah Montana. And kat situ karakter tu dia ada dua life, which is malam dia jadi artis, yang dia jadi anak bapak dia. And daripada situ boleh tengok ah macam mana dia buat kerja dia tu bukan sebagai hidup dia. Dia just like kerja kan. Kadang-kadang ada orang tu dia rasa macam, oh, aku artis dan aku patut artis. Tak tu, kau just manusia biasa. Artis ni kerja kau je. Kau sama macam kerja orang lain.

0: And untuk YRM ni, single yang saya buat ni, proses dia best sebab saya dapat tengok macam mana Three Face, which is nama dia Amin, Amin main gitar tu proper, and kita orang cari note gitar tu elok-elok apa benda semua, and cara kita orang siapkan YRM tu slowly, tak ada ambil masa yang sekejap atau lama sangat, which is sesuai lah. Macam sehari macam tu, esok tu The Frosty tolong, bukan esok, lepas habis rekod tu The Frosty terus mix and master, and bagi lagu tu ada bentuk. Untuk YRM, proses penulisan best lah, sebab saya rasa macam personal untuk saya seorang kan, dan saya nak share dengan korang macam mana saya tengok dunia daripada umur saya sekarang kan. Ya, macam umur kita dulu tak ada benda nak cerita macam sekarang kan. So sekarang dah berani nak cerita sikit macam mana kan. Ya.
1: Alright. I think what we're witnessing, right? Mm-mm. Is the vulnerability. Mm-mm. You sebagai seorang musician. You know what I mean? Mm-hmm. Like macam it's so human kan. Dia bukan satu bunga yang you paksa dia untuk mekar tau. So awal-awal kita tanya like macam apa moment magic yang jadi kan. Mm-hmm. Tapi sebenarnya dia momen yang sangat manusia. Mm-mm. You biar je dia macam bloom in its own way. Semua orang kat situ bekerja, semua orang kat situ berkarya, and end up, yeah, proses tu adalah sangat natural, mm-hmm, organic and indah.
2: Yeah. Dan of course bila kita dengar YRM juga, kita boleh nampak satu sisi God yang baru di, you know, pertonjolkan. So kita nak tanya tentang you punya target untuk this album lah. So maybe you ada specific target
0: untuk single yang YRM ni akan takkan keluar dekat album. Saya tak keluar ni dekat album. Saya buat ni as a roll out. Sebab kadang-kadang saya camera shy. So saya rasa the best thing untuk roll out is audio. So saya try buat the audio pula. Dia ada kena mengena dengan album, dia punya sequence. But penulisan untuk YRM sangat dekat lah untuk saya dengan semua orang kan. Ada benda yang saya boleh cerita, which is saya cerita pasal kadang-kadang kita rasa gelap tu jauh kan. Padahal gelap tu lah paling dekat kan. Dan macam which is like kan, macam like gelap dengan gelap kan, mana ada ruang kan. And so kat situ lah apa yang saya nak try ceritakan dekat lagu Ermin. Which is kalau saya rasa saya jauh macam mana pun, kalau saya rasa selamat, insyaAllah selamat lah. Even though jauh macam mana pun lah, always akan
1: Tapi look at the structure dia kan. Okay, album tu it's there. Tapi God belanja DLC dulu.
0: Tak tahu sudah naik album pun.
2: Alright.
1: Okay, so kepada artis-artis yang kat luar sana, korang pun mungkin boleh ambil this kind of strategy. Yeah. You know, you don't have to like macam tease everything in the album, right? Kadang-kadang boleh like macam bagi bits and pieces macam prologue dulu. Then people would find out like macam the entire story.
2: Alright, so kejap lagi akan sambung lagi lepak dengan God. Banyak lagi kita nak tahu. So terus kekal untuk Rakita. Music lain, fikiran lain.
3: Aku cuma nak tahu. Aku cuma nak tahu.

0: Alright guys, macam biasa, YTJT hari ni kita lepak dengan Guard untuk kita, you know, kenal-kenal dan juga tahu pasal single ERM. Alright.
1: Yes,
0: okay. So, kita tahu lagu ni juga bila kita listen, kita ada buat listening party before this.
1: Oh, Amir main dalam galak kita. Tadi saya keluar kereta, saya dengan kuat betul lagu ni.
0: Oh, ya. Dia dalam kalangan kita lah. Ha. So, kita orang dapat rasa
1: speaker macam. Pakai speaker apa? Yang kita, Tesco tu kan?
0: Kita pakai, ya. Kita pakai yang kecil.
1: Yang kecil, ya.
0: Yang kecil punya.
1: Oh, okay.
0: Ya, kalau ikut kan kita nak letak atas bahu jalan dalam pucung. Ha, no. Tapi yalah, nampak macam
1: make it simple lah.
0: Okay, so kita tengok pasal you know, lagu ni macam kita cakap tadi, satu sisi gak yang lain ditampilkan lah. So kita nak tahu macam mana lagu ni, you know, documentation kan you punya proses daripada dulu sampai lah sekarang.
1: Kali ni saya ada rezeki untuk buat album first, debut saya, which is saya sendiri, and produced by saya dan kawan-kawan, and co-produced by Glaze Baguette, and dibantu oleh The Frosty dekat. And untuk first album saya direcord penuh di studio Spaceship. First time saya masuk situ, banyak equipment. And saya minat, and saya try mentelaah satu-satu dengan Glaze. And timing kita buat album ni basically pagi. Pukul 10 saya dah kena clock in dengan dia dekat studio. And saya akan keluar studio sebelum maghrib. So bila maghrib, lepas maghrib tu timing dia dengan family dia. So esok tu, next week tu kita boleh repeat. Kita akan repeat bersama. And then untuk album kali ni, saya tak buat hip hop or trap. Saya dah lari daripada itu. Saya buat benda baru. Saya nak try explore benda baru, which is balada, pop. Bukan trap je. Memang betul trap best untuk anak muda apa benda semua, tapi untuk brother-brother umur macam saya kan.
0: Okay, faham.
1: Yang balik pukul 5. Okay. Yang nak keluar rumah bini tak kasih. Macam mana dia nak enjoy kan? Dia pun nak juga kan melodi dalam hidup diorang kan. So saya rasa kali ni saya buat untuk semua orang pula. Saya datang dengan tangan terbuka untuk semua orang. Untuk yang nak cuba faham saya tapi tak boleh faham saya menerusi lagu-lagu yang sebelum ni, but kali ni untuk album yang saya tengah buat ni, saya harap pendengar muzik Malaysia enjoy. Jangan kategorikan saya as a artis hip hop ke apa, kategorikan saya as a penulis. Saya harap penulisan saya boleh hidup kekal dengan anda semua.
0: Wow. Gak nak tanya gak pasal, what is the trigger point lah yang tiba-tiba macam nak, you know, bangun je macam, eh, aku nak, you know, have this karya aku sendiri, you know, and bring the sound yang macam ni, issue yang macam ni, macam mana?
1: Untuk album kali ni, topik dalam tu semua dah lain dah. Topik dalam tu sesuai untuk umur-umur macam kita, and untuk umur-umur yang junior-junior bawah-bawah kita untuk faham macam mana hidup ni berfungsi. Kan, yang ni saya cerita macam mana after movie, selepas CPR, selepas OST, selepas Lebuh Raya Selatan. Yang ni journey saya sendiri untuk nak try faham macam mana saya membesar dan saya bentuk karya saya. Which is saya nak master the art dalam penulisan. Ni as a tanda salam kenal saya dengan artis-artis besar dekat luar sana macam Dato' Siti Nurhaliza or Anwar Zain. And yeah, saya harap album ni boleh sampai kat korang.
2: Oh, dia macam transition ni lah. Kalau dulu dia K-Dot, dia pergi ke Kung Fu Kenny. And that transition kan, is a transition of you jadi poet kepada wordsmith. And it's beautiful untuk you macam experience that paradigm shift. Tapi kalau boleh kan, I'm sorry, I am very nosy, I memang sangat nak tahu, I'm so sorry. Let's take a few steps back. Tapi what caught me off guard is that you record waktu pagi eh. Did it change like macam you punya way of songwriting lah? Adakah like macam pencerahan persekitaran you, dia impact you punya penulisan you?
1: Oh, pada saya, saya treat Okay, saya trade kerja as a penulis lagu atau a composer. Saya cuba untuk fahamkan kerja saya ni macam mana kan. Saya selalu tengok adakah kerja saya ni macam orang lain ke atau lain ke. Actually, lain lah daripada orang lain kan. Kerja saya tak sama. Saya nak keluar pergi makan, kawan saya cuma tengah kerja. Kawan saya ajak pergi makan, saya tengah kerja weekend untuk perform, untuk you know, majlis-majlis seorang kan. So dekat situ lah peluang masa untuk saya fikir pasal saya sendiri. Yeah, and kenapa nak record pagi tu, sebab macam rezeki kan pagi-pagi kan. So kita try, you know, let's try dekat situ. Yeah. And sebab OST tu mostly record time malam. And dengan What's Good, mostly time malam. Yang kali ni saya nak try slowly, bangun pagi.
0: Morning person.
1: Morning person. Yeah. Yeah. Dah tua.
0: Wow. Ada elemen spirituality kat situ.
2: Yeah, that's right.
0: Okay. So, I think kita kena sambut baik lah. Ha? Yep. Gad punya baru ni, ERM dan juga album yang bakal muncul tak lama lagi. So, tak sabar kita nak tengok dan nak rasai, you know, apa yang Gad cerita.
1: Betul.
0: Umur 30, you know.
2: Kan? Kan? Kita tengah witness Gad. Nak masuk liga-liga
1: betul.
2: Besar.
1: Saya perasan dekat E-Pop Malaysia, daripada saya kecil, saya start buat benda daripada 17. Uh-huh. And saya tengok mostly OG-OG ni semua support saya. Kan? Siapalah saya untuk nak rasa saya besar kan? Oh. So saya rasa album kali ni untuk semua orang.
0: Oh, yeah.
1: Make sure semua orang enjoy macam mana saya membesar. And saya harap saya ada dalam hati kalian and dalam lubuk hati
0: itu. Yes, thank you God. Alright, so kejap lagi kita akan borak lagi, kita akan lagi selam ke lubuk hati lagi. Terus kekal untuk Ragida, let's go.

0: Echo bergema-gema. Memang malam weekend ni penuh dengan beats, groove dan deep bass berdenyut-denyut di hati. Inilah groove kita. Minggu ini, DJ Sketch akan hit the deck, kasih low and high frequency. Malam weekend penuh energy. Jangan lupa kasih up volume groove kita dan rasai degupan bass di hati dengan beats DJ Sketch di Rakita. Music lain, fikiran lain, lain rentaknya.
1: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
2: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je.
3: Buat.
2: Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lekannya.
4: Kita boleh rock sampai lewat malam, tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay aktif, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jodoh Depadas dan Rakita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.
5: Aidy percaya, integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni, dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Aidy dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.

0: Alright guys, lepak-lepak petang dalam YTJT. Tak tahu jadi tahu. Alright, so hari ni kita orang nak ajak korang semua jangan lupa untuk support God, ERM, dengarkan dan tunggu album yang akan muncul nanti. Alright, untuk petang ni macam biasalah kita dekat Rakita memang kita galakkan authenticity itu, yeah. Vulnerable itu. Kita nak orang jadi diri mereka sendiri.
1: That's
0: so
1: right.
0: Kita ada situation yang kita nak bagi dekat God and bagi tahu dia punya, you know, how they react, protokol dia macam mana in this particular situasi.
1: Alright, let's set the scene. You dah kenal dengan someone ni. Chemistry memang 10 out of 10. Tiba-tiba one day dia hilang. So apa protokol God dalam situasi ni?
2: Hilang.
0: Okay.
1: Dia hilang.
2: Terus tanpa khabar.
1: Tanpa khabar.
2: Saya sebagai God, saya okay, first saya akan check dia, tanya macam okay, bateri habis ke? Kan, bateri habis ke? Sebab seminggu tak text. Kadang-kadang dia tak tahu. Kan, benda tu time tu 28 bulan kata, gaji tak masuk lagi. Phone barai. Tak boleh text.
0: Bil telefon tak bayar lagi.
2: Kita tak tahu. Yes. Yeah, saya kena sentiasa bersangka baik. Tapi yeah, kalau kali ke 1000 text tak reply ke apa, then yeah, it's okay lah.
0: Just let it slide lah.
2: Tak apa. Phone hilang, kita tak tahu.
0: Faham.
2: Saya boleh jumpa phone di tahun depan.
0: Kita doa yang baik-baik.
1: Okay, dia dah hilang lah setahun kan.
2: Okay, setahun.
1: Tiba-tiba tahun depan, dia datang balik. Apa protokol God dalam hal ni?
2: Aku yang dulu bukanlah yang sekarang.
0: Faham.
2: Okay, jadi tiada lagi. Okay. Tiada lagi untuk pada saya lah.
0: Okay. Mana?
1: Right.
0: Maknanya pintu itu tertutup lah kan. Maknanya maybe reactionnya macam negak lain ke? Ke layan dia masih baik ke macam
2: saya tu? Saya layan lah. Seorang biasa. Saya layan macam mana saya kenal dia. Saya simple orangnya.
0: Okay, simple.
2: Kalau tak nak, cakap tak nak.
0: Nak cakap nak. Okay. Jangan main tali-tali. Penat lah. Main tali-tali ni kan.
1: But you know what I see? I nampak benda tu kan, a self-respect. Yeah, you masih lagi melayan dia sebagai seorang manusia. Walaupun, you know, ada banyak perkara-perkara yang tak diucap, yang dipendamkan. And I think untuk yang mendengar juga, you know, kalau contohnya if someone comes to you and then dia macam situationship ataupun dia ghosting ke apa kan, make sure dalam apa-apa hal, walaupun you layan dia sebagai seorang manusia, be kind to yourself, macam protokol God.
0: Yes. Alright. So selepas ni kita eksklusif dekat Rakita, kita nak playkan lagu ERM ini untuk korang yang tengah drive ke, tengah buat kerja apa, tengah dengar satu sisi God ni. Alright. So sebelum kita playkan lagu ni, God, maybe ada words yang nak bagi tahu kat orang before dia orang dengar lagu ni.
2: Sebelum kalian nak dengar, saya harap kalian tengok dulu cover art. Cover art by Aku Putra Pelukis. Antara pelukis yang saya rasa saya minat cara dia melukis, saya minat cara dia apa orang kata, menghidangkan hidangan dia untuk orang lain, untuk bagi faham macam mana hidup. And saya harap single saya buat orang yang rasa something missing tu penuh sikit kan. Kadang-kadang kita tak tahu, dia tengok orang tu macam okay, actually dia tak okay. But saya harap lagu saya sampai ke anda. Saya harap anda enjoy lagu anda. Okay.
0: Yeah.
2: Kita jumpa nanti di album.

0: Creativity.
1: Terjemahkan kreativiti dan imajinasi anda menerusi pertandingan iMajinasi Malaysia. Gunakan teknologi kecerdasan buatan untuk menghasilkan karya yang unik, kreatif dan bermakna. Terbuka kepada pelajar institusi pengajian tinggi iaitu IPT dengan penyertaannya secara dalam talian hingga 20 September ini. Jadikan imajinasi anda sebagai inspirasi. Sertai sekarang dan layari www.merdeka360.my untuk maklumat lanjut.
0: Berita Rakita.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Bob ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC, mahu media sosial serta platform digital dipertanggungjawabkan menerusi perjanjian tahap perkhidmatan SLE yang seragam selain menerapkan prinsip mengutamakan keselamatan bagi menjamin perlindungan pengguna khususnya kanak-kanak dan golongan bawah umur. Penasihat Kanan Operasi MCMC, Datuk Zulkarnain Muhammad Yassin berkata, aspek keselamatan dan perlindungan harus kekal sebagai keutamaan utama seiring dengan kemajuan teknologi sambil mengingatkan bahawa keutuhan sesuatu ekosistem digital bergantung kepada keberkesanan terhadap perlindungan yang disediakan. Malah beliau menambah lagi, ketika Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 digubal, perkhidmatan aplikasi dikecualikan daripada pelesenan bagi merancakkan penyertaan, memupuk keterangkuman serta menggalakkan inovasi teknologi. Walau bagaimanapun, beliau menambah lagi, kepantasan gangguan teknologi serta kemunculan pelbagai bentuk kemudaratan dalam talian termasuk penipuan dan penjualan haram kontraban dan juga bahan terlarang memerlukan campur tangan kawal selia. Sekian saja berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita di 107.9 dan boleh stream secara online di rakita.my.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
2: Thank you guys. Lepas lagi untuk Bob dan juga Heidi kat sini. Stop petang, kita masuk untuk frekuensi fikir. Hari ni kita ambil kita punya tanggungjawab sosial. Hari ni kita nak sembang pasal satu benda yang agak berat. Tapi super critical untuk kita punya kelangsungan underground scene kita. So, hari ni kita borak pasal scene safety and predator culture, alright? So, scene indie kita ni kalau korang tengok dekat tracks memang tengah agak chaos, agak berlaku perdebatan kan? So, kalau trust level sesama community drop ke paras zero, market value dan juga soul scene ini juga akan effect.
3: That's right. And this is about governance failure and also pasal clearing out the creeps from the scene. So jom kita dissect macam mana kita nak protect our creative ecosystem kita pada hari ini. Frequency Fikir.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.

0: tapi band dia sedap weh, tapi dia bagus weh. So dalam dunia kewangan itu dinamakan sebagai ignoring a toxic asset lah for a short term yield. So bila promoter ni terus bagi stage kepada pelaku semata-mata nak fill up venue, korang sebenarnya tengah, you know, pergi kepada pembayaran debt yang sangat mahal dari segi community trust.
1: Ni ibarat dia macam ni tau, sound engineer letak amplifier rosak yang sentiasa overheat, and kalau kita biarkan amp tu lama-lama, bunyi bass dia pekat, lambat laun satu venue tu boleh terbakar. So scene safety ni bukannya pasal nak cancel suka-suka. This is about risk management. So bila venue tak selamat, market liquidity akan drop sebab crowd rasa berisiko ataupun tak selamat untuk turun gig. The math is very very simple. No crowd, no ticket sales, no scene.
0: Alright, so lepas ni jom kita tengok pula duty of care and operational SOPs, risk mitigation, frequency fikir.
2: Throwback! Kita rewind apa yang

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Alright guys, frekuensi fikir hari ni macam kita cakapkan tadi, scene safety and predator culture. So korang perasan tak bila ada case predator ataupun abuser kantoi dalam scene ke apa, kita acap kali tengok ada juga organizer ataupun orang-orang yang react macam

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Alright guys, frekuensi fikir hari ni kita punya tanggungjawab social, scene safety and predator culture. Sekarang kita pergi kepada, you know, benda yang selalu kita cakap pasal DIY ethos, do it yourself. Tapi DIY tak bermakna, you know, satu tempat yang tak ada undang-undang, undang-undang rimba kita panggil, ataupun lawless zone. So venue dan juga organizer ni kena ada duty of care yang sangat-sangat clear lah. So kalau korang boleh ada SOP untuk, you know, stage dive, moshing, and juga ada punya fire exit, kenapa tak ada SOP untuk zero tolerance terhadap harassment?
2: That's right. So bayangkan venue korang macam startup, you know, kalau startup venue ada security guard, ada staff, minuman dan soundman, tu pula korang punya frontline risk managers. So for venue owners, right, start to train diorang kan untuk spot predatory behavior awal-awal daripada pintu masuk tu lagi. For example, right, kalau korang punya venue tu dah kena start ada safe word protocol. Contohnya kalau ada orang macam order certain drink ataupun they behave in a funny way, staff satu venue tu terus faham ada emergency. So we need tactical operational solutions, bukan sekadar janji manis dekat Instagram story ataupun dekat threads. So to all venue owners, right, please protect the floor like how you protect headliner punya vintage guitar dekat backstage. Frekuensi fikir.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut.
2: Tak manis bila didengar orang lain.
3: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais lele, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh tapi jangan abaikan kesihatan korang.
4: Bila nampak langkah suka pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
5: Kita tahu luar negara ada musim sejuk. Kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
6: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
7: Alam sekitar pun kena jaga. Macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
8: Langkah suka darah kita
4: mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.
9: Bila kita di padang, seluruh negara sorak untuk pasukan yang sama. Bila muzik berkumandang, kita nyanyi lirik yang sama walau pelbagai bahasa. Bila fashion tercipta, ia menganyam warisan seluruh negara, dari songket ke baju kurung, dari cheongsam ke sari. Bila filem menyentuh jiwa masyarakat, ia bercerita kisah kita dalam pelbagai logat, pelbagai budaya. Rakita ingin meraihkan kepelbagaian yang menyatukan kita. Selamat Hari Kebangsaan. Semoga semangat perpaduan terus mekar merentasi setiap generasi. Kesejahteraan dinikmati.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Frekuensi Fikir Bob dan Harry kat sini. Hari ni kita ambil tanggungjawab sosial kita untuk Frekuensi Fikir Scene Safety and Predator Culture. Alright, so kita pergi kepada bahagian yang paling sangat crucial lah dari segi kreatif capital lah. Bila scene kita ni jadi tempat yang tak selamat, unsafe, siapa yang akan mula-mula angkat kaki, tak nak datang, is the marginalized artist, terutamanya pemuzik-pemuzik dari kalangan wanita, kreatif dan juga budak-budak muda yang baru nak bertunas dalam scene ini. So ini sangat memberi efek yang tidak baik.
2: That's right, kalau dalam ekonomi ini dipanggil brain drain. Kita tengah hilang future icons sebab diorang penat kena harass dekat backstage ataupun kena gaslight dengan scene elders. Cuba bayangkan berapa banyak band idola seterusnya yang tak sempat nak release debut EP sebab diorang trauma dengan toxicity scene kita ni.
1: Alright, the human cost is very tragic dan economic loss to the culture juga irreversible guys eh. So kalau nak scene hidup lagi lama, lagi long term, tempat yang kita selalu jadi taman permainan kita ini perlulah selamat untuk semua orang, tak kira budaya, tak kira warna kulit, tak kira kepercayaan, tak kira apa sahaja. Alright, so kejap lagi kita akan pergi pula kepada self regulation Frekuensi Fikir.
0: Throwback. Kita rewind apa yang

0: fucking broke all the time.
1: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
2: Alright guys, Frequency Fikir kat sini. So apa peranan kita sebagai community pemuzik dan juga gig goers? Ini kita nak masuk dalam self-regulation. So apa yang kita perlu adalah community due diligence. So dalam mosh pit, kita ada satu unwritten rules lah, yang mana if someone jatuh ke kan, kita akan angkat mereka. So kena bawa mentaliti yang sama juga untuk, you know, keluar daripada mosh pit ini, pergi kepada seluruh ruang venue. In order to make venue ni selamat, kita semua kena bekerjasama.
3: And where do we begin? Bila member korang buat lawak-lawak yang pelik, buat perangai-perangai yang creepy, ataupun menggunakan pengaruh band untuk pressure peminat, call them out. Jangan enable. We call this peer-to-peer accountability and looking out for your mates. Bila community sendiri tegas dan tak nak bagi muka kan, predator ni takkan ada market share untuk beroperasi. So kena buat regulation check on our own house. Bukan nak main jaga nak. Not to be preachy kan. Tapi ni scene kita, ni rumah kita. Untuk kita semua.
1: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.

0: Buka cerita bersama saya, Nira Azizi. Okey, sekarang ni Nira bersama dengan Teacher Emma. Kadang-kadang ialah parents, ibu bapa ni, especially mummies.
1: Mummies.
0: Kadang-kadang dia fasih sedikit. Yes. Pernah tak dapat macam non-stop komplain dia?
1: So, bila saya dapat komplain-komplain yang fasih macam ni, normally saya akan panggil parents tu to come with me, talk one to one. Okay, then kita akan tahulah apa problem dia, what actually. Sebab parents ni sebenarnya dia suka mendengar.
0: Iya. Yeah.
1: Parents ni sebenarnya dia perlukan perhatian juga.
0: Bukan anak saja.
1: Bukan anak saja. Parents also, yes. Dia perlu mendengar, dia juga perlukan perhatian daripada kita. So, normally saya akan ada, tu yang kata, come back to the first rules yang pertama. Communication is very important. Bila sesuatu perkara tu, kita tak boleh nak overcome, dan dia tak meet dengan kita punya policy and dasar SOP kita, saya, Teacher Emma, saya akan cakap, saya rasa anak cik tak sesuai berada di QM Kiddy School, cik boleh pilih sekolah lain-lain untuk anak cik. That's my words. Words tu kalau dapat kat parents I, memang, oh teacher, no, thank you. I pastikan anak I akan okay.
0: Terus okay. Mula komplain, terus okay.
1: Terus okay. Because they know what actually yang kita bagi.
0: Yeah.
1: They know kalau kata the quality, the service is not good, kan, mestilah dia pun akan ambil anak dia dan
0: dia gerak.
1: Tetapi bila kita, dia percaya, anak itu dijaga, okay, baik di tadika dan taska, right? The education is well, good diberikan, service diberikan baik. Any problem kita ke depan, kan, yang especially kalau taska, keselamatan lah Nira.
2: Saksikan video

0: Suka Cerita bersama saya Nira Azizi Iman Ali in the house, guys.
1: Sebenarnya yang pertama sebenarnya apa yang korang nampak sebenarnya tak semestinya betul. Apa yang korang nampak dalam social media yang ditunjukkan oleh influencer ataupun any lah, sesiapa pun lah yang dalam industri kan, sebenarnya benda tu tak betul. Bukan saya lah. Saya sebab saya jenis apa yang saya, itulah saya dalam video, itulah saya kat luar.
0: Itulah anda.
1: Tapi sesetengahnya apa yang korang nampak tu sebenarnya adalah bukan apa yang korang fikir. Dia tunjuk ni salah satu contoh lah. Contoh dia tunjuk dia kaya, sebenarnya tak pun. Macam tu. Dia tunjuk dia baik, sebenarnya tak pun. Yang keduanya adalah dia tak seindah yang disangka. Jadi influencer ni dia tak seindah yang disangka. Kita nampak macam orang tu seronok jadi content creator. Sebenarnya kita tak tahu dalam otak dia ada dia sebenarnya ada depression. Dia sebenarnya ada mental. Sebenarnya ramai. Sebab dia nak keep on buat
0: content apa, next.
1: Yes, untuk dia stay relevant. Ketiga adalah kita dalam industri ni, kita tak boleh rasa kita macam influencer tu sendiri kan. Dia takkan kekal lama. Ada kalau macam budak-budak sekolah kan, baru-baru habis sekolah kan, ramai je nak jadi content creator, nak jadi influencer kan. Betul? So dia ingat macam satu video dia hit, dia terus dah jadi content creator yang bagus. Rasa dia macam dia
0: dah berjaya lah.
1: Sebenarnya bukan. Dia satu content yang hit tak bermakna anda dah menjadi influencer yang berjaya. Keempat, income lah. Influencer dan juga seangkatan dengannya lah. Korang nampak macam sebenarnya kaya.
0: Mewah
1: kan. Sebenarnya
0: apa?
1: Tak seperti yang korang lihat. Saya biasa je. Saya sebab saya ada buat benda lain juga. Tapi saya macam influencer ni, tu lah saya nak terangkan lah. Dia punya income tu tak sebesar yang korang rasa macam korang tengok dekat social media kan.
0: Dipamerkan.
1: Yang dipamerkan dekat orang tu sebenarnya tak macam tu pun. Sebenarnya itu sebenarnya mostly content lah. Sebenarnya orang yang jadi content creator je, dia tahu income dia macam mana. Sebenarnya ramai orang yang akan try ambil kesempatan lah.

0: berterima kasih dengan Rakita di udara. Tapi bila streaming, Rakita tak boleh nak track korang. Jom stream dengar kat Rakita.my. Jadi Rakita boleh tahu lagu mana korang suka supaya lebih mudah untuk Rakita cari lagi banyak lagu pelik, aneh dan menarik untuk semua. Kasih roger semua kat 107.9 atau kat Rakita.my. Rakita, muzik lain, fikiran lain, cara dengar pun lain.
1: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.
2: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
3: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
4: Leah memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Leah komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Leah Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.

0: My Sukan Corner, atlet yang menyertai Ironman, Aimi Iwasaki. Apa training yang ataupun practice yang paling tough yang you kena buat, yang you kena buat tau untuk Ironman?
1: Saya rasa ketiga-tiganya equally difficult. Because you are distributing sepanjang 7 hari seminggu ni. Setiap hari tak mungkin tak buat apa-apa. Tu pun every day akan ada 2 sesi. Paling banyak pun 3 sesi. And then you're almost using the whole weekend contributing to the training you got. So your own time, friends time pun you have to sacrifice. So yeah.
2: Banyak pengorbanan yang berlaku. Tapi macam Amy sendiri, Amy bernaung di bawah satu, ada jurulatih ke ataupun self-taught ke, macam mana?
1: I started off as a SEA Games athlete. Mula-mula saya nampak trial SEA Games. Then saya training sendiri. Then saya try qualify. And I managed to qualify. So that's where I start to engage with the coach. And then dari situlah saya still with the same coach. Sampailah sekarang saya keluar bersendirian pun still coach under the same coach.
0: Betulkan saya kalau saya silap, eh? Ironman World Championship ni boleh dikatakan dia macam satu acara larian berhalangan. Betul ke tak? Maksudnya daripada satu stage, apa dulu? Running dulu ke? Swimming dulu ke? Cycling?
1: Swimming dulu.
2: Swimming dulu. Boleh bermula dengan swimming?
1: Swimming dulu. Swimming dalam laut. Ataupun tasik. Kita pulang pada organisation. Lepas tu berbasikal. And then berlari.
0: Berenang tu berapa jauh?
1: 3.8 kilometer. Berbasikal 180 kilometer.
2: 180 kilometer.
1: And then yang baru-baru ni saya participate ni adalah salah satu top 3 yang paling susah course dia di dunia. So dia elevation pun naik gunung 2,550. And then larian 42 kilometer.
0: 42 kilometer?
1: Yeah.
0: Lari 42?
2: Peluhan
0: 42 kilometer lari.

0: berjumpa lagi untuk Bob Culture. Alright, hari ini kita bersama dengan AG Coco.
1: Hang boleh dengar lah. Kalau macam mana hari ni, selepas berapa lama dah Suno ni, hang boleh tahu ni Suno.
2: Oh.
1: Aku lah ni berada kat stage yang aku dengar lagu ni, aku tahu ni Suno.
2: Okay.
1: Itulah. So bila sampai situ, sampai hari ni, dia yang tak bestnya, banyak artis tiba-tiba banyak. Tiba-tiba lagu banyak.
2: Okay.
1: Tiba-tiba tahun ni lagu raya banyak. Hang boleh dengar kot. Aku boleh dengar bunyi Suno tu.
2: Okay.
1: Hang produce balik ke, hang pakai stem dia ke, aku dah level boleh dengar lah.
2: Okay.
1: Sebab aku dah betul-betul tengok apa yang dia boleh buat.
2: Okay. Baik. Bila hang cakap tadi, lagu dah makin banyak, artis dah makin banyak, bila hang dengar je hang tahu ni Suno, apa perasaan hang?
1: Aku punya
2: ada rasa macam wih, tak patut, ataupun rasa macam risau, rasa macam apa ni kan?
1: Sebab ni Malaysia kan, dia memang ada barang tu. Dia suka write benda-benda macam ni lah. Benda-benda ni semua tengah AI semua write buat lagu. Aku ada orang bagi buat lagu kan, bagi aku ni ambil lagu ni, tengoklah boleh bagi siapa, artis mana nak bagi. Lagu ni bagus ni, aku dengar-dengar ni hang buat kan Suno, hang bagi aku, aku nak buat apa?
2: Okay, faham.
1: Kalau hang pergi label, aku tak tahulah kan. Bila hang dah berada dekat satu orang kata generasi AI punya lagu-lagu ni, kalau sebagai orang yang hang dah berada dalam industri, dalam seni lah kan, dia macam tak okay tu. Macam
2: okay.
1: Dia macam dia semak.
2: Faham.
1: Sebab kita ni buat lagu, kita ada jalan cerita kita. Bila hang buat dengan Suno macam tu je, dengar sangat lah. So tak ke macam bila hang bagi lagu AI, orang akan macam tak mungkin semua, mungkin tak semua, mungkin ada klien yang macam
2: okay.
1: Ni apa yang kita vision. Macam aku, mungkin aku macam aku akan tengok setakat orang buat dengan AI je. Macam aku tak impress pun. Sebab dia dah ada finalnya benda tu kan. Itulah.
2: So ini yang ini, adakah yang ini hang kata yang memahalkan, memurahkan tu juga? Macam hang rasa bila orang guna AI tu, hang rasa macam
1: dia ada integriti punya. Hang kena kalau hang belajar muzik, hang seorang yang memang pemain muzik lah contoh kan, hang tak style tu. Macam tu. Tak style tu.

Keluar KL. Jiwa kacau. Tak ada Rakita. Chill. Stream di Rakita.my atau muat turun app Audio Plus dan My TV mana-mana dan dengarkan Rakita. Rakita Geek Bot Drop. Malaya Roll presents Malaya Geek 3 Oktober 2026 di Echo One Hall, Johor bersama Couple, sekumpulan orang gila, The Alif, Oki Rama, Margosa dan ramai lagi. Beli tiket cepat-cepat guys. Info lanjut di media sosial kita.

0: Okay, sekarang ini Nira bersama dengan Ji Hasham. How are you,
1: Ji? Hi, Nira.
0: So, after that viral punya video kan, ada tak mana-mana production ke apa yang offer you untuk cerita-cerita hantu?
1: Ada. So, jangan
0: makin tak. Why?
1: Tolak, takut.
0: Kalau kita shooting cerita-cerita seram kan, kadang-kadang ada orang kata macam, alah, shooting je pun bukan betul pun. Why you tak nak ambil?
1: Sebab Jia tahu benda tu, diri Jia sendiri memang sangat sensitif.
0: Senang trigger lah.
1: Senang sangat. Oh. Once I pergi dekat hutan, uh-huh, ataupun dekat pantai, I pergi je kalau I rasa tempat tu best, akan jadi something. Sebab dalam I,
0: something.
1: Sebab dalam diri I ada benda. So, bila, lagi-lagi kalau I cakap kan, cantiknya tempat ni kan, best kalau duduk lama.
0: Oh.
1: I pernah pergi dekat satu campsite, kawan I punya campsite. Dia ajak I jalan-jalan dekat situ lah, sebab dia besar.
0: Okay.
1: Sebab dia besar.
0: Faham?
1: So, I jalan-jalan macam, wah, cantiknya dekat sini. Bestnya je, teringin lah kalau nak duduk kat sini lama-lama. So, time tu I pergi Melaka. So, pergi balik lah. Uh-huh. Tempat tu dekat Melaka.
0: Uh-huh.
1: So, balik dari Melaka tu, kita orang tak berhenti mana-mana. Terus drive. Maghrib, okay, time tu.
0: Oh.
1: So, something happened in the car. Time tu nasib baik ada kawan I teman.
0: Uh-huh.
1: And sampai dia terpaksa berhentilah dekat R&R sebab dah teruk sangat.
0: Oh.
1: Dia memang dah call kawan I daripada Melaka tu untuk datang. No, semua dah on the way ke situ nak tolong I juga.
0: Mm-hmm.
1: Tapi alhamdulillahnya, dia keep on pasang surah kursi. Sebab I cakap kalau I tak okay, pasang surah kursi and baca.
0: Okay.
1: Sampailah I okay. So bila I dah okay tu, dia kata tak apa, kita balik dulu.
0: Balik dulu.
1: So balik dulu, esok tu baru dia cerita. So what happened was, waktu dalam kereta tu, kejap-kejap I jadi macam monyet. Kejap-kejap I jadi macam I menari-nari. Kejap-kejap I jadi macam-macam.
0: Maybe benda and, daripada campsite dalam hutan kan?
1: Dan rupanya dekat campsite tu ada tiga puak saka. Jin something like that lah. So diorang semua ikut I balik. Macam ustaz cakap, benda-benda macam ni, benda-benda makhluk-halus apa semua, once I enter dekat tempat diorang,
0: mm-hmm,
1: diorang tahu dah, oh dia ni dah sampai. Maksudnya kita orang punya macam net.
0: Jadi magnet tu.
1: Yes,
0: ada satu magnet yang senang benda tu tertarik dengan you kan.
1: Dia tahu I macam dekat dengan diorang. So diorang macam, okay, dia dah sampai tempat ni.
0: Padahal you just pergi campsite untuk healing je.
1: Yeah.
0: Itu pun kena juga.
2: Saksikan video penuh sekarang di

0: Cah, di sini Abang Ria. Mana nak tanya lagi satu. Orang kata pakai seluar gym Zeni ni kena jarang basuh.
1: Dia bergantung lah. Bergantung tujuan kita nak pakai. Kalau betul-betul nak main fit, memang kena, memang jangan basuh. Okay. Nak dapatkan fit kan. Honeycomb semua ni nak nampak kan. Nak bagi dusuh, memang jangan basuh. Okay. Lenjan dulu at least 6 bulan lah.
0: Tak basuh bang Memang.
1: Benda ni sensitif. Sebab tu dulu dalam dunia ni, kepala kain ni, dia ada group dulu main denim tu. Community dia kecil dalam 7,000 orang. Keterbukaan tu tak ada. Sebab benda-benda macam ni orang cakap tak basuh.
0: Okay, tak basuh.
1: Apa pandangan masyarakat kan? Ni masalah ni.
0: Itu kalau mak saya akan tanya, macam mana nak solat ni?
1: Macam mana nak solat? Kan lagi-lagi yang ada bini gantung belakang pintu, tak tahu hilang bini dah basuh. Itu masalah. Kena sembunyi pula je tu daripada bini.
0: Yalah.
1: Itu solution dia.
0: Sebab 6 bulan tak basuh.
1: Benda ni sensitif. Ada yang main fit lah. Kadang-kadang macam member dia, dia orang ni welder.
0: Okay, oh welder.
1: Geng-geng welder. 3 bulan dah jadi. 3 bulan dia basuh. Lepas 3 bulan nak basuh-basuh lah. Dia tiap minggu nak basuh. Tak apa, nak nak dapat corak tu.
0: Corak tu bang.
1: Satu lagi geng yang memang dia nak jeans dia gelap, dia tak nak corak tu lah. Tak payah.
0: Biar.
1: Tapi sebenarnya geng yang tak nak basuh, geng yang pakai yang gelap tu. Dia cakap kalau basuh tu orang kala. Geng-geng fit ni biasa dia akan tahan tu je 4-5-6 bulan tu. Lepas dah fit tu dia basuh je.
0: Basuh lah.
1: Selalu yang tak nak basuh geng yang duk pakai gelap tu.
0: Sebab cakap, tak nak turun kala.
1: Dia cakap kalau basuh tu orang kala. Padahal boleh je kendam. Tapi pakai mesin basuh.
0: Pakai natural, yang macam abang cakap.
1: Pakai natural dye. Jual duit mahal sikit lah.
2: Saksikan video penuh sekali.

0: Semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SCORE. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata melilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, set control.
3: Hari-hari overthinking pasal komitmen, account balance pasang surut menekan jiwa.
4: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
3: Tapi kalau usaha dah sebati, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
4: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
3: Saya Nafi.
4: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
3: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
4: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
1: Moshpit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Moshpit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
5: Topman bising gila. Penuh crowd chaser. Dahaga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang macam farm industry. Tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
6: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan cloud chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.

Aku Naza daripada The Times. I wish underground music indie ada zaman-zaman saya dulu. Sebab kalau di 90s di England apa, dia orang ada indie award semua tu. Brit Award dekat NME semua for the cool indie band, benda-benda. Sebab band-band yang besar daripada asal dia menang award dekat dekat NME punya award, indie punya yang appreciate indie musician in the 90s, in the even the 80s dah ada dah. Band punk, band apa, hip hop apa. Sebab di British memang dah ada untuk indie music award. I think no problem. It's good ada kita ada benda tu sekarang. Yes, to appreciate the young musician yang come up with a different apa yang ada di pasaran mainstream. Because indie dia fresh. No, it's like macam it's good to start from anugerah. You are champion of menang anugerah indie, then you menang anugerah lagu. It's okay. It's like a stepping stone to kalau ada anugerah indie, so band-band baru lagi banyak dia aku nak masuk. So it's kasih budak-budak muda nak buat lagi produce more good music lain dan bersaing secara sihat lagi bagus. Yes, bagi abang, bagi saya, pendapat saya lah kan. Mungkin orang lain ada pendapat, orang tu pendapat saya. Keep on, katakan kau menang indie pujian anugerah whatever, just don't stop. Kena, itu antara satu platform untuk kau buat lagi lagu yang bagus, compose more new good song, more production, more album and more creative, dan go to big. It's good. Yeah, itu yang kat Indonesia, dia orang tak ada border, dia orang tak kisah, dia open the music. TV must be more open. Tak ada anugerah tu bagi saya, tak anugerah indie tu tak ada masalah. It's good, it's help the band, the Malaysian music.

0: bob culture di sini, Abang Ria. Macam mana abang boleh jatuh hati pada dunia denim?
1: So jeans ni masa tu, kalau kat Perlis dah, zaman tu mungkin Levi's, mungkin pengaruh Zain Abidin lah.
0: Oh, Zain Abidin.
1: Zain Abidin bila dia keluar album Hijau tu.
0: Uh-huh.
1: Lepas tu tahun 92 kan dia jadi macam duta Levi's tu.
0: Okay.
1: Kan? Oh. Lepas tu masa tu keluar Levi's, apa tu? Bombastic.
0: Bombastic.
1: Kan? Mm-hmm. Mungkin pengaruh tu jugalah. So, bundle pun dulu ada ya kat Perlis. Macam nenek tiri. Aku ada nenek tiri. Jual bundle.
0: Okay.
1: Jual bundle. Jadi senang nak dapat bundle ni, jeans ni.
0: Okay.
1: Cuma mungkin pendedahan tu kurang lah. Tak macam budak-budak Kelantan ataupun geng-geng yang Johor yang duk beli kat Singapura. Kita punya pendedahan kat Perlis ni kurang. Tapi kita dah main lah barang tu. Tapi bila masuk U, aku masuk USM tu, nak dapat senang masa tu. Okay, kepala kain ni sebenarnya zaman 90s, orang tak cari sangat.
0: Okay.
1: Zaman tu banyak orang pakai Levi. Levi biasa ataupun Rindam lah. Yang aktifnya. Tapi kalau kepala kain ni, dia meletup masa zaman Visu.
0: Oh, Visu.
1: Awal 2000 macam tu, masa tu orang cari. Kat Bukit Jambu tu ada satu kedai. Tak ingat bundle pun. Kat situ boleh dapat. Dulu tak mahal. Levi vintage ni dalam 180 ke 300 macam tu lah. Dah boleh dapat kepala kain. Lepas tu budak-budak Kelantan pun ramai lah. Ini memang tak dapat dinafikan lah. Budak-budak Kelantan dia ramai.
0: Dia ramai dalam.
1: Dia pendedahan dia kan, dekat Siam kan, dekat Thailand. Dia senang dapat barang. Aku dulu pun masa beli, first aku beli kain raw. Tapi dia bukan kepala kain lah. Levi's raw. Masa tu Levi's dia keluar kain raw. Kain keras tau.
0: Kain keras.
1: Semforai bukan semforai. Tapi dia keras. Zaman tu zaman Levi's engineer.
0: Okay.
1: Banyak kali licin. Yang jenis jean merlit tu. Time tu trendy.
0: Okay.
1: Tapi masa tu aku beli kat Levi's putih Bukit Jambul tu. Kain keras, kain raw. Tak tahu saya ada keluar.
0: Okay.
1: Kalau biru macam natural indigo sikit.
0: Okay.
1: Bila aku beli, harga masa tu tak mahal sangat. $230 kot.
0: $230.
1: Balik, rupanya budak-budak Kelantan nampak aku beli tau masa aku ke Jambul tu. Dia orang datang bilik.
0: Nak tengok
1: beli apa trio. Masa tu budak-budak Kelantan ni member HBP lah. Gang ni yang ajak masa tu. Nak tengok Levi's Hori macam mana. Check button lah. Check dia punya tag kan.
0: Tag
1: dia punya ada tu apa. Jam benang. Macam duk singa kan. Main USA pun. Gang ni yang ajak.
2: Saksikan video penuh sekarang.

down. Like tears, and the rain comes down like tears.

Echo bergema-gema. Memang malam weekend ni penuh dengan beats, groove dan deep bass berdenyut-denyut di hati. Inilah groove kita. Minggu ini, DJ Sketch akan hit the deck, kasi low end, high frequency. Malam weekend penuh energy. Jangan lupa kasi up volume groove kita dan rasai degupan bass di hati dengan beats DJ Sketch di Rakita. Music lain, fikiran lain, lain rentaknya. Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka henti membuli di balik keyboard.
2: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih, rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asas skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.

0: Coach Cerita, you're bersama dengan Dr. Azwin. Kalau boleh Dr. kongsikan sebenarnya, kita nak tahu jugalah situasi untuk orang yang menghadapi depression ni sebenarnya macam mana? Kalau bagi contoh, apa POV dia sebenarnya? Kadang-kadang ada orang kata, alah dia buat-buat je ni, bukan ada pun. Tapi sekarang orang tu sekadar cakap. Kita tak tahu apa yang mangsa tu hadapi sebenarnya.
1: Apa yang mangsa tu hadapi kan. Dia sebenarnya kalau kita tengok punca dari segi sains dia, macam mana boleh berlakunya depression tu. Depression dia boleh terjadi apabila seseorang itu, kita tengok chemical dekat kita punya otak kan. Dekat brain kita ni ada banyak kimia-kimia. Antara kimia yang bertanggungjawab untuk kita punya mood dan emosi adalah serotonin lah. Orang yang depression, serotonin dia rendah berbanding orang biasa. Bila serotonin rendah tu lah yang datangnya gejala-gejala, tak boleh tidur, rasa macam dah tak berguna. POV orang yang depression ni kan, dia rasa macam diri dia tak ada harapan dah. Buat kerja macam mana pun dah tak ada, tak guna lagi dah. Dia become worthless, dia kata. Sampai tahap dia fikir pasal dia punya emosi tu, tidur pun dah tak boleh nak tidur dah waktu malam.
0: Overthinking je,
1: semua benda tak kena lah, kita kata. Macam tanggungjawab dia sebagai seorang ibu ke, seorang anak ke kan. Kat rumah pun dia tak boleh nak function properly dah. Sampai tahap family dia pun cakap. Sebab itulah orang yang mengalami depression ni, kalau ada perubahan yang kita nampak pada diri kita ataupun orang lain, cepat-cepat kita kena dapatkan bantuan kesihatan mental sebenarnya. Kadang-kadang saya ada jumpa, dia memang ada depression. Dia tulis dekat threads, dia kata aku tengah murung sekarang kan.
0: Dekat threads memang sekarang banyak
1: macam tu kan,
0: semua luar perasaan kat situ.
1: Apa aku nak buat? Lepas tu ramai pula yang komen kan, alah kau ni Gen Z macam ni lah, tipikal kan. Tak nak lah aku ambil kau kerja apa semua kan. Macam tu kan, contoh. Ni orang macam ni lah yang lemah, kita kata kan. Tapi sebenarnya benda-benda tu semua boleh memperburukkan lagi orang-orang yang sepatutnya dapatkan bantuan.
0: Ni memang ada penyakit tu.
1: Dia
0: orang kecam lagi. Dia macam menambahkan lagi dia punya,
1: betul, worst condition dia. Merendahkan lagi serotonin dia tu kan. Macam tu.
2: Saksikan video

0: pop culture di sini.
1: So hari ni kita ada Faris Tapau, dunia event organizer. Boleh buat duit? Sebab rata-rata orang boleh tengok, oh dia panggil artis ni luar negara ni kan. Mesti dia banyak duit ni.
0: So sebagai event organizer ni, kalau kau cakap boleh buat duit, aku cakap yes, betul boleh buat duit. Tapi buat event, sebagai event organizer juga, dia boleh buat kau bankrupt.
1: Kau berada di orang kata apa, macam jongkat-jongkit lah.
0: Betul. Dia especially depends on size of event juga.
1: Okay.
0: Tapi dia ni lah, dia bigger the risk kan. Risiko kau lagi besar, peluang kau untuk buat duit lagi besar.
1: Okay.
0: Tapi risiko kau untuk lose money pun sangatlah besar.
1: Okay.
0: So kalau stereotype orang beranggapan bahawa orang buat event ni buat duit, aku rasa macam tak betul. Untuk event organizer kecil, seperti aku ni, kadang-kadang kita untung, kadang-kadang kita rugi, tapi kita banyak bersabar. Itu je kita ada. Sebab kita setengah event organizer dia, kalau kau cakap macam orang cakap macam, oh dia buat artis luar ni kan, mesti banyak duit. Tapau ni bukanlah new player, kita dah buat event daripada dulu, cuma kita lebih aktif selepas pandemik. Tapi selepas pandemik itu kita boleh lihat, sebab orang lapar time pandemik kan, kita berapa tahun kita tak keluar, tak ada show kan. So selepas pandemik tu, suddenly kau boleh buat event meriah, semeriah-meriahnya. So ramai betul organizer baru datang kan. So organizer baru ni datang kebanyakannya dengan orang-orang yang time pandemik dia buat duit banyak. Dia walaupun pandemik orang lain semua tak ada duit, dia sebab tak payah, tak ada itu tak ada, dia banyak duit. So orang-orang ni yang akan invest banyak dekat event. So di situ kita lihat banyak sangat new players yang come in. Tapi recently aku rasa dah makin berkurang, sebab market dah semakin saturated.
2: Saksikan video penuh sekarang

0: Cerita bersama saya Nira Azizi, Iman Ali in the house, guys.
1: Sebenarnya yang pertama sebenarnya apa yang korang nampak sebenarnya tak semestinya betul. Apa yang korang nampak dalam social media yang ditunjukkan oleh influencer ataupun anylah, sesiapa pun lah yang dalam industri kan, sebenarnya benda tu tak betul. Bukan saya lah. Saya sebab saya jenis apa yang saya, itulah saya dalam video, itulah saya kat luar.
0: Itulah anda.
1: Tapi sesetengahnya, apa yang korang nampak tu sebenarnya adalah bukan apa yang korang fikir. Dia tunjuk, ni salah satu contoh lah. Contoh dia tunjuk dia kaya, sebenarnya tak pun. Macam tu. Dia tunjuk dia baik, sebenarnya tak pun. Yang keduanya adalah dia tak seindah yang disangka. Jadi influencer ni dia tak seindah yang disangka. Kita nampak macam orang tu seronok jadi content creator. Sebenarnya kita tak tahu dalam otak dia ada dia sebenarnya ada depression. Dia sebenarnya ada mental. Sebenarnya ramai. Sebab dia nak keep on buat
0: content apa, next.
1: Yes, untuk dia stay relevant. Ketiga adalah kita dalam industri ni, kita tak boleh rasa kita macam influencer tu sendiri kan. Dia takkan kekal lama. Ada kalau macam budak-budak sekolah kan, baru-baru habis sekolah kan, ramai je nak jadi content creator, nak jadi influencer kan. Betul? So dia ingat macam satu video dia hit, dia terus dah jadi content creator yang
0: jadi
1: bagus. Rasa dia macam dia
0: dah berjaya lah.
1: Sebenarnya bukan. Dia satu content yang hit tak bermakna anda dah menjadi influencer yang berjaya. Keempat, income lah. Influencer dan juga seangkatan dengannya lah. Korang nampak macam sebenarnya kaya.
0: Mewah
1: kan. Sebenarnya
0: apa?
1: Tak seperti yang korang lihat. saya biasa je. Saya sebab saya ada buat benda lain juga. Tapi saya macam influencer ni, tu lah saya nak terangkan lah. Dia punya income tu tak sebesar yang korang rasa macam korang tengok dekat social media kan.
0: Dipamerkan.
1: Yang dipamerkan dekat orang tu sebenarnya tak macam tu pun. Sebenarnya itu sebenarnya mostly content lah. Sebenarnya orang yang jadi content creator je, dia tahu income dia macam mana. sebenarnya ramai orang yang akan try ambil kesempatan lah.
2: Saksikan video penuh sekarang.

hati. Berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau. Tak ada Rakita. Chill. Stream di Rakita.my atau muat turun app Audio Plus dan My TV mana-mana dan dengarkan Rakita. Rakita Gig Bot Drop. Honey and Zoo The Showcase 12 September dari jam 8 malam di Seoul City Hub Petaling Jaya bersama Utusan sebagai opening showcase. Kasih hafal lagu Honey and Zoo untuk sing along nanti, geng. Info lanjut di media sosial Rakita. Deep Bass Delay Extended Groove Kita DJ Sketch kat deck Rakita 107.9 Sketch.

Stratus, niin kuin lunaa.

Struggle. You got deep, you survive, but funny, you struggle.

0: Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.
1: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je.
2: Buat.
1: Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang boleh.
3: Kita boleh rock sampai lewat malam, tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor 2. Makan elok, stay aktif, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Joe Depadaf dan Rakita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.
4: Heidi percaya, integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni, dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
5: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut. Tak manis bila didengar orang lain.

0: Rakita Gigbot Drop. Honey and Zoo The Showcase 12 September dari jam 8 malam di Seoul City Hub Petaling Jaya bersama Utusan sebagai opening showcase. Kasih hafal lagu Honey and Zoo untuk sing along nanti, geng. Info lanjut di media sosial Rakita.
1: Deep Bass Delay Extended Groove Kita DJ Sketch kat deck Rakita 107.9 sekarang.

Μα συμβρίβονται μόνο αντιστράτω στην οπλούνα.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais lele, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh. Tapi jangan abaikan kesihatan korang.
2: Bila nampak langkah suka pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
3: Kita tahu luar negara ada musim sejuk, kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
4: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
5: Alam sekitar pun kena jaga. Macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
6: Langkah sukar darah kita.
2: Mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.
7: Bila kita di padang, seluruh negara sorak untuk pasukan yang sama. Bila muzik berkumandang, kita nyanyi lirik yang sama walau pelbagai bahasa. Bila fashion tercipta, ia menganyam warisan seluruh negara dari songket ke baju kurung, dari cheongsam ke sari. Bila filem menyentuh jiwa masyarakat, ia bercerita kisah kita dalam pelbagai logat, pelbagai budaya. Rakita ingin meraikan kepelbagaian yang menyatukan kita. Selamat Hari Kebangsaan. Semoga semangat perpaduan terus mekar merentasi setiap generasi. Kesejahteraan dinikmati.
8: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.

Berdebar keluar KL. Jiwa kacau. Takde Rakita. Chill. Stream di Rakita.my atau muat turun app Audio Plus dan My TV mana-mana dan dengarkan Rakita. Rakita Gigbot Drop. North Band Weight of the World Southbound Tour 2026 Volume 2 menampilkan support dari An Honest Mistake, Akta dan Piring Terbang. 16 September Jumaat di Petai Belalang dari jam 8 malam. Jaga diri masa jerebu ni, geng. Info lanjut di media sosial Rakita.

0: cover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Kita berkongsi pentas, berkongsi lagu, berkongsi susah senang. Sebab dah terlalu rapat, kita rasa semua kata-kata akan dia faham.
2: Tapi dalam band, kita boleh berbeza pendapat, boleh marah, cuma jangan sampai hilang hormat.
1: Jaga hati, jaga kata.
2: Sebab bandmate kita hari ini mungkin kawan yang kita sayang sampai bila-bila.
1: Hani dan Zu bersama Rakita mahu semua memilih untuk memahami dan menghormati.
0: Bila kita dipadang, seluruh negara sorak untuk pasukan yang sama. Bila muzik berkumandang, kita nyanyi lirik yang sama walau pelbagai bahasa. Bila fashion tercipta, ia menganyam warisan seluruh negara dari songket ke baju kurung, dari cheongsam ke sari. Bila filem menyentuh jiwa masyarakat, ia bercerita kisah kita dalam pelbagai logat, pelbagai budaya. Rakita ingin meraihkan kepelbagaian yang menyatukan kita. Selamat Hari Malaysia. Semoga semangat perpaduan terus mekar merentasi setiap generasi. Kesejahteraan dinikmati. Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita, WhatsApp atau Telegram kami di 011 4975 1079 sekarang.

0: Underrated Pagi Validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Kita berkongsi pentas, berkongsi lagu, berkongsi susah senang sebab dah terlalu rapat. Kita rasa semua kata-kata akan dia faham.
2: Tapi dalam band, kita boleh berbeza pendapat, boleh marah, cuma jangan sampai hilang hormat.
3: Jaga hati, jaga kata.
2: Sebab bandmate kita hari ini, mungkin kawan yang kita sayang sampai bila-bila.
3: Hani dan Zu bersama Rakita mahu semua memilih untuk memahami dan menghormati.
0: Berdebar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill. Stream di Rakita.

0: korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi, jangan simpan sorang-sorang. Holler kita, WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.
1: Bila kita di Padang, seluruh negara sorak untuk pasukan yang sama. Bila muzik berkumandang, kita nyanyi lirik yang sama walau pelbagai bahasa. Bila fashion tercipta, ia menganyam warisan seluruh negara dari songket ke baju kurung, dari cheongsam ke sari. Bila filem menyentuh jiwa masyarakat, ia bercerita kisah kita dalam pelbagai logat, pelbagai budaya. Rakita ingin meraihkan kepelbagaian yang menyatukan kita. Selamat Hari Malaysia. Semoga semangat perpaduan terus mekar merentasi setiap generasi. Kesejahteraan dinikmati.

0: kasih dengan Rakita di udara. Tapi bila streaming, Rakita tak boleh nak track korang. Jom stream dengar kat Rakita.my. Jadi Rakita boleh tahu lagu mana korang suka supaya lebih mudah untuk Rakita cari lagi banyak lagu pelik, aneh dan menarik untuk semua. Kasih Roger semua kat 107.9 atau kat Rakita.my. Rakita, muzik lain, fikiran lain, cara dengar pun lain.
1: Kita berkongsi pentas, berkongsi lagu, berkongsi susah senang. Sebab dah terlalu rapat, kita rasa semua kata-kata akan dia faham.
2: Tapi dalam band, kita boleh berbeza pendapat, boleh marah, cuma jangan sampai hilang hormat. Jaga hati, jaga kata. Sebab bandmate kita hari ini mungkin kawan yang kita sayang sampai bila-bila.
3: Hani dan Zu bersama Rakita mahu semua memilih untuk memahami dan menghormati.
0: Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.

0: pagi dengar pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memang Rakita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar takat gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain. Bila kita di padang, seluruh negara sorak untuk pasukan yang sama. Bila muzik berkumandang, kita nyanyi lirik yang sama walau pelbagai bahasa. Bila fashion tercipta, ia menganyam warisan seluruh negara dari songket ke baju kurung, dari Cheong Sam ke Sari. Bila filem menyentuh jiwa masyarakat, ia bercerita kisah kita dalam pelbagai logat, pelbagai budaya. Rakita ingin meraihkan kepelbagaian yang menyatukan kita. Selamat Hari Malaysia. Semoga semangat perpaduan terus mekar merentasi setiap generasi. Kesejahteraan dinikmati. Rakita! Rakita!
3: Tiada yang Obama, kasih yang pertama. Kulu

0: Semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SCORE. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
3: Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.

Why not?

0: hati. Berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau. Tak ada Rakita. Chill. Stream di Rakita.my atau muat turun app Audio Plus dan My TV mana-mana dan dengarkan Rakita.
1: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.

0: Bangsa.
1: Banyak drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, Hustle, kerja keras, tapi mereka tak nampak, Mata-mata, mereka buta. Jadi biar

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu dope, tolak gig-gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini.
0: Kita dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi, kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam Narakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
3: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan? Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.
4: Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.

0: probably you ain't making the bag.
1: Dulu bawa kenari, tak ada siapa menari.
0: Sekarang owner Ferrari, ramai pula nak kenali. Tango, dia suka orang tengok. Suka aku punya lenggo, waktu malam dia keko.

0: Traffic Jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Hari-hari overthinking pasal komitmen, akaun bank pasang surut menekan jiwa.
2: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua dari bawah dan kini empaya mula terbina.
1: Tapi kalau usaha dah sebati, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
2: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
1: Saya Nafi.
2: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
1: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda satu impian mampu atasi apa dua halangan.
2: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
3: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill.

0: Kita discover yang baru, kita share yang rare, kita up yang underrated, kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Ke arah kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang eksperimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Softman bising gila, penuh cloud chaser, dahaga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industri, tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
2: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit, abuk pun tak ada. Hujan dan rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
0: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari, 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap calar di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita. Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.

0: korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi, jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita, WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.
1: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.

0: berterima kasih dengan Rakita di udara. Tapi bila streaming, Rakita tak boleh nak track korang. Jom stream dengar kat Rakita.my. Jadi Rakita boleh tahu lagu mana korang suka supaya lebih mudah untuk Rakita cari lagi banyak lagu pelik, aneh dan menarik untuk semua. Kasih roja semua kat 107.9 atau kat Rakita.my. Rakita, muzik lain, fikiran lain, cara dengar pun lain.
1: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asas skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
2: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je.
3: Buat.
2: Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lekannya.
0: Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.

0: semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SCORE. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Kita boleh rock sampai lewat malam. Tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor 2. Makan elok, stay active, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jodoh Padang dan Rakita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.
3: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik.

0: pagi dengar pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memang Rakita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar takak gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Heidi percaya, integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni, dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu dope, tolak gigit.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah music lain, fikiran lain.
2: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut.
3: Tak manis bila didengar orang lain.
4: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais lele, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh tapi jangan abaikan kesihatan korang.
2: Bila nampak Langkah Suka pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
5: Kita tahu luar negara ada musim sejuk. Kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
6: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
7: Alam sekitar pun kena jaga. Macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
8: Langkah Suka dan Rakita
2: mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.
0: Bila kita di padang, seluruh negara sorak untuk pasukan yang sama. Bila muzik berkumandang, kita nyanyi lirik yang sama walau pelbagai bahasa. Bila fashion tercipta, ia menganyam warisan seluruh negara, dari songket ke baju kurung, dari cheongsam ke sari. Bila filem menyentuh jiwa masyarakat, ia bercerita kisah kita dalam pelbagai logat, pelbagai budaya. Rakita ingin meraihkan kepelbagaian yang menyatukan kita. Selamat Hari Kebangsaan. Semoga semangat perpaduan terus mekar merentasi setiap generasi. Kesejahteraan dinikmati.

0: Okay, hai, assalamualaikum. Nama aku Mio.
1: Chang Jin Seng pun album kita boleh nampak perbezaan dari segi songwriting tu sendiri kan. Bila aku dah start buat band sekarang Use Coffee, nak cerita aku, aku banyak dengar band-band yang dari America. Kalau macam cerita aku tu sendiri, was highly influenced by band-band seperti Paramore, seperti My Chemical Romance. Masa tu masa awal-awal lah, 2007-2008. Tapi bila dah masuk dekat reality TV show tu, dia dah action dia dah lebih berbeza sikit, dia dah tak begitu post-core sana, dia lebih rock. So kita try macam-macam style lah. Jameson sekarang ni to be honest, kita tak ada influence apa-apa. It's basically apa yang lagu dibuat oleh Najmi dan aku tulis lirik. So kita just combine je, kita tengok macam mana dia pergi. Dengar-pendengar peminat ada cakap Jameson ni macam is the new breed of Expedisi lah, FDFC yang zaman sekarang lah. So macam aku terima semua pendapat tu, because bagi aku as long as benda tu positif dan juga mengajak orang untuk mengajak orang lebih ramai untuk dengar music local ni, which is rasa benda tu lebih plus lah kan, lebih ramai untuk appreciate local music kan. Dari segi touring, aku rasa Jameson ni dia nampak yang macam dia lebih pergi sebab of the experience daripada aku dengan Najmi yang pernah sama dengan band sebelum tu kan. Bagi aku personally, aku dah banyak belajar daripada kesilapan bersama dengan band sebelum ini. Bila kita tour luar negara ni, obviously the first thing yang paling kau boleh expect is the language barrier lah. Dia tak faham apa kau nyanyi. Macam Jameson memang kita nyanyi lagu dalam bahasa Melayu. The best part about playing music is music ni the language itself lah. Dia music ni it build bridges, dia membina jambatan. Walaupun kita tak faham satu sen pun apa band tu nyanyi, tapi because they can relate, they can vibe to your performance. Masa dia tengok kau perform tight, aku paling enjoy masa tour di Jepun sebab di sana penerimaan walaupun berbeza bahasa, tapi every time kita habis show tu the fans apa, the audience yang datang show tu pun akan pergi borong merchandise kita kan. Dia akan beli CD kita orang, dia akan beli t-shirt, whatever lah yang kita keluarkan, kita bawa merchandise kan. The support is strong. Saksikan video

Hai, nama aku Arli Syairi Ramli. Masa tu aku punya goal, my goal was macam, okay, sebab dalam apa Joe punya blasting concept tu, dia ada time lah. Bila dia rasa dah cukup material tu, dia akan review fanzine. So, aku punya goal masa tu adalah, okay, aku nak fanzine aku keluar dengan dalam blasting concept punya review pages. Masa tu mail order ya. And fanzine tu RM2, 40 muka surat, A5 size. And then postage masa tu berapa sen lah? Aku tak ingat lah. 5% kot ke 3%? 50 sen, yes. And then the fanzine somehow grew. Sebab aku rasa maybe at that point of time, Peace of Mind tu dia lain. Dia bukan macam aku cakap tadi, dia bukan music semata-mata, bukan interview semata-mata. And the how I ask question pun dia more in-depth. Aku expect jawapan yang panjang. So untuk dapat jawapan yang panjang, aku kena tanya soalan-soalan yang membuat orang tu menjawab dengan panjang lah. Yeah, so the reception was, I don't know, maybe orang baca. And the scene masa tu lain. It's very different. It's very close knit tau. Dia macam sebab benda tu memang

0: Untuk underground, sebab dia bukan macam, dia tak ada siapa yang akan support, tak ada radio, tak ada print media, digital jangan cerita lah, dia tak ada benda tu. So whatever that happens, dia macam kau dalam satu bubble yang macam who's who kau kenal, you know, it's that small. Ini kalau cerita yang kat KL lah, I'm sure dekat macam contoh from where I came from dekat Segamat, boleh kira je less than 10 people kot who's into the scene.
1: Saksikan video penuh sekarang.

0: Jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Kita berkongsi pentas, berkongsi lagu, berkongsi susah senang. Sebab dah terlalu rapat, kita rasa semua kata-kata akan dia faham.
2: Tapi dalam band, kita boleh berbeza pendapat, boleh marah, cuma jangan sampai hilang hormat.
3: Jaga hati, jaga kata.
2: Sebab bandmate kita hari ini mungkin kawan yang kita sayang sampai bila-bila.
4: Hani dan Zu bersama Rakita mahu semua memilih untuk memahami dan menghormati.
5: Bila kita di padang, seluruh negara sorak untuk pasukan yang sama. Bila muzik berkumandang, kita nyanyi lirik yang sama walau pelbagai bahasa. Bila fashion tercipta, ia menganyam warisan seluruh negara dari songket ke baju kurung, dari cheongsam ke sari. Bila filem menyentuh jiwa masyarakat, ia bercerita kisah kita dalam pelbagai logat, pelbagai budaya. Rakita ingin meraihkan kepelbagaian yang menyatukan kita. Selamat Hari Malaysia. Semoga semangat perpaduan terus mekar merentasi setiap generasi. Kesejahteraan dinikmati.
6: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.
7: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.

0: aku. My Sukan Corner. Okay, Kalish. Daripada nak lose weight awal tadi tu, kemudian involve dengan information yang belum tentu tepat, belum tentu banyak. Bila yang awak rasa, ya, betul-betul nak buat ni? Running ni betul-betul serius?
1: Oh, menarik kat tu sebenarnya. Sebab bila kita start, saya tak pernah ada plan nak run marathon, ultra marathon, tak ada plan. So bila saya kenal community, which ramai orang yang berkomuniti ni, orang before pandemic lagi sebenarnya, dah lari kan. So community baru ada waktu tu, tapi community lama lagi banyak ah. So bila dah start attach dengan community ni, community ni dia ada target tau. Dia ada dia tak buat, dia tak berlari kosong-kosong.
0: Kan.
1: So
0: dia ada tujuan dia.
1: Dia ada tujuan dia. So bila saya kenal, ada sekarang ni kawan saya, mungkin ada yang kenal juga, acak jebat ketika tu kan. Saya kenal dia waktu awal lagi 2022 tak silap kan. Ada sekali tu saya tak pernah run marathon, tak pernah kan. Dia PM, "Eh, aku perlukan 6 orang untuk aku dapatkan discount untuk lari ultra marathon."
0: Okay.
1: Saya pun macam, tak pernah join marathon.
0: Okay.
1: 42 tak pernah berlari, kau suruh aku berlari 52.
0: Okay.
1: Tak apalah, kita support lah kan. Dia nak discount kan. So kita register, kita support kan. So ketika tu, yang betul ni saya rasa macam betul-betul saya fokus kepada training, betul-betul fokus kepada larian. Sebab ketika tu kita orang punya community, saya punya gang ketika tu sangat kecil, dalam 8 orang.
0: Okay.
1: Kita train together, kita pergi mana-mana bersama sama untuk kita realisasikan lah kita punya ultra marathon ni. Kan? So itu saya rasa starting point. Sebab 2023 Januari saya lari ultra marathon.
0: Okay.
1: So itu starting dia. So after ultra marathon tu, orang dah start macam, kau buat salah, kau lari ultra, lepas tu now kau tak lari full marathon lagi.
0: Okay.
1: Lepas tu saya pula menjawab, maksudnya saya dah lari, kalau saya lari ultra, saya dah lari 5, 10 km/h.
0: Ya, dah lari lebih ya. Kan?
1: Tapi that is a good thing lah. Bila saya dah buat ultra, dia bagi confident untuk saya buat semua benda selepas tu lah.
2: Saksikan video penuh sekarang.

0: saya Irina Taib. I'm a musician, producer, composer dan yeah, semulalah di music. Saya mula main music umur 7 tahun. Start dengan piano, tapi saya tak suka piano. So umur 9 tahun, pakcik saya bagi gitar untuk birthday. So dari 9 tahun, saya pergi kelas lah untuk belajar gitar. I think mula serious masa high school kot. Start main untuk orkestra apa semua masa kat Kuantan. Masa high school, saya apply untuk Aswara. Saya ada apply matrikulasi juga semua untuk sains tapi dapat Aswara, so saya pergi Aswara. Saya masuk Aswara, saya ambil diploma in music performance 3 tahun. Saya habis diploma, saya pergi Berklee College of Music in Boston untuk degree lah. So, major in film scoring. Then, balik Malaysia, then, yeah, never stop lah. And like, yeah, saya pun ada. So, after SPM, saya start performing dengan kakak-kakak saya juga, The Impatient Sisters. Kita orang start tulis lagu and semua, so start performing as a band pun dari situ jugalah. Dia beza in a way, experience kita berbeza lah. Macam, yeah, I mean, if you tak masuk sekolah muzik pun, you still can learn, kan? Like, it's just mungkin kalau pergi sekolah muzik, then you know technical terms and all that. Tapi ada je yang tak pergi sekolah muzik, diorang dah buat dah benda tu. Cuma diorang tak tahu je benda tu apa nama dia in technical form, kan?
1: Saksikan video penuh.

senang untuk anakku. Selama ini susah senang kita bersama. Jadilah anak yang baik.

0: Muda present Bob Culture. KJ guys, keluar negara, negara mana first yang kau pergi?
1: Negara mana first? Aku rasa dalam kebanyakannya orang dan kebanyakannya anak muda pun, negara first hanya ada dua, sama ada you go to Indonesia ataupun Thailand.
0: Okay.
1: Pada ketika itu aku bekerja di Ipoh.
0: Okay.
1: Dan aku decide untuk take the kereta api.
0: Okay.
1: Dari Ipoh pergi ke Thailand, Bangkok.
0: Thailand, Bangkok. Berapa hari kau kat sana?
1: Sebulan kot aku rasa.
0: Oh, kau kerja macam ni?
1: Eh tak, aku berhenti kerja bro.
0: Oi.
1: Aku bawa bekal RM5,000.
0: Okay, RM5,000 pergi ke Bangkok ni?
1: Pergi ke Bangkok dan explore the Thailand lah.
0: Okay, pergi Thailand lah.
1: Thailand. And then after that, barulah aku pergi ke Cambodia.
0: Okay.
1: Vietnam. And then aku fly ke Jepun. Lepas tu baru ke Korea. Lepas tu continue.
0: Selama satu bulan tu?
1: Eh tak.
0: Tak lah.
1: Selama 8 bulan.
0: 8
1: baru,
0: bulan?
1: Baru balik-balik. Eh tak, tak 8 bulan lah. Aku rasa setahun. Almost, eh tak, 10 bulan. 10 bulan. 10 bulan. Duit pun dah habis apa semua. And then barulah
0: balik ke pangkuan lah.
1: Balik ke pangkuan. Ke pangkuan untuk menyambut Hari Raya.
0: Oi. Yeah. Okay, yang ni menarik. Aku rasa nak tanya kau expenses kau ni. Okay, kau kerja. Lepas tu kau cakap, Bos, saya nak travel ni. Gerak
1: lu, apa-apa roja.
0: Kau tanya bos kau, kata macam bagi kau cuti ke, kau kata cakap macam okay, aku nak gerak.
1: Tak, mula-mula memang aku hantar surat resign.
0: Okay.
1: Tapi bos panggil balik. Dia kata, KJ, dia speaking kan, kenapa you nak resign dan sebagainya. Lepas tu aku bagi tahu lah, aku nak travel, aku nak melihat dunia kan.
0: Okay.
1: Dia cakap itu. Lepas tu dia kata, okay, you ambil balik you punya resign letter ni, I bagi you leave letter lah. Okay. Leave letter, you tulis berapa bulan you nak kan. Sebab yelah dalam masa sebulan dia nak cari pengganti mungkin agak susah kot.
0: Okay.
1: Tapi kat situ aku tulis 6 bulan.
0: Okay. Kau nak ambil cuti 6 bulan?
1: 6 bulan.
0: 6 bulan.
1: 6 bulan without gaji lah kan.
0: Without gaji. Okay.
1: Without gaji lah sebab private kan. So ambil lah. So after 6 month tu dia contact balik. KJ, you dah,
0: bila nak datang?
1: You dah balik ke belum? Dia kata belum. Bos, I rasa I berhenti lah. Tu dia kata okay lah, good luck dan sebagainya. Tapi sekarang aku dengan bos aku
0: masih kancing.
1: Masih kita orang masih
0: keep in touch.
1: Saksikan video

0: yang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi. Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang. Info Aktiviti.
1: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari Plastik Sekali Guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik, Selamat Bumi.